0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Coba kita ingat-ingat lagi memori masa kecil kita, Elkogers. Saya yakin Anda pasti pernah berbohong. Bedanya?
1: Bedanya kalau dulu tuh, kalau sekarang tuh mungkin sudah belajar dari pengalaman.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dulu kan bohongnya tuh masih natural. Natural titnya. Natural gak masuk akalnya bohong dulu. Jadi pernah gak Elkogers berbohong pada orang dewasa? Tapi sebenarnya orang dewasa tuh udah tahu bahwa Elkogers tuh berbohong gitu. Nah, jadi tidak hanya pada orang tua, mungkin pada kakak, mungkin pada kakek nenek atau om tante, yang sebenarnya Elkogers tuh tauin sebenarnya Elkogers tuh bohong. Cuma mereka tuh ya udah deh, diam aja gitu.
0: Iya, malah di apa ya? Dicandain lagi gitu ya.
1: Bener.
0: Gimana sih dikerjain
1: kitanya. Betul. Nah, kalau misalnya Elkogers punya tuh semacam kita bilangnya white lies sih ya. Kebohongan-kebohongan putih gitu ya. Karena masih gini, belum ada tendensi merugikan orang gitu.
0: Iya.
1: Ingin menyelamatkan diri sendiri sebenarnya.
0: Boleh ceritain ke kita ya, Anda pernah bohong apa waktu kecil dan kebohongan Anda itu sebenarnya ditahuin orang tua, cuma orang tua yang enggak gimana gitu, gitu
1: iya,
0: ya,
1: kayak, bukan
0: enggak yang sampai marahin atau apa enggak. Kan. Coba diingat-ingat lagi, kasih tahu kita cerita-cerita ke WhatsApp 081236155969.
1: Bisa juga lewat Instagram di Elkoga FM dan juga di Facebook di Elangkosa Gagana. Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Ma, mbaknya mana?
4: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
3: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
4: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
3: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
4: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
3: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
4: Berarti kalau ada hak, ada...
3: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
4: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
3: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
4: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krame mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 El Cobra Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Cobra FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Pernah bohong gak nih LKGR? Tapi sebenarnya kebohongan Anda itu sudah diketahui terutama oleh orang tua Anda, terutama Anda pas masih kecil dulu.
1: Ini ada yang gabungan ini.
0: Siapa tuh?
1: Pertanyaan tadi udah dijawab. Pernah bohong gak? Enggak, itu aja udah bohong. Gak mungkin. Tapi ingat-ingat lucu gitu. Mm-hmm. Jadi itu waktu itu Andika ini pernah waktu kecil tidur.
0: Yeah.
1: Biasa kan anak kecil itu kan pura-pura tidur tuh.
0: Yeah.
1: Nah, pura-pura tidurnya Andika ini ada di satu malam dia pokoknya masih bangun, masih melek, tiba-tiba ada langkah kaki berdek-dek-dek dekat ke arah kamarnya. Pura-pura tidur kan. Mm-hmm. Ceklek. Dilihat dah sama bapak ibunya gitu. Mm-hmm. Andika nih, ini kalau enggak salah masih SD-SD awal gitu, masih kalau kata diingat-ingat Andika ya. Yeah. Waktu itu Andika karena pura-pura tidur. Habis itu orang tuanya kalau nggak salah katanya seperti ini, Min gitu katanya. Wah, anak kita sudah tidur gitu. Hmm. Oh iya, bener ya Pak ya. Gitu, gitulah anggap ya. Kalau anak kita tidur, jadi si bapaknya kan duduk dekatnya Andika nih. Andika pura-pura tidur dengan muka polosnya. Gitu. Diangkatlah tangannya. Wah, bener ya tidur. Kalau dia beneran tidur, papa lepasin tangannya pasti gak jatuh gitu. Dilepas tangannya. Ngantung.

0: Wow, luar biasa.
1: Kena tipu ya, dia yang mau menipu tapi kena tipu sama bapak ibunya.
0: Lah ditahu aja tuh lawannya tuh udah senior kan gitu. Luar biasa ya ini. Katanya kalau diingat-ingat tuh ngakak sih katanya Andika ya.
1: Ini ada juga ya gabungan, ada Wisnu. Hai Wisnu.
0: Halo Wisnu.
1: Wisnu bilang gak pas kecil sih kak, cuma beberapa waktu yang lalu ketika masih remaja.
0: Wah,
1: beberapa waktu yang lalu masih remaja.
0: Berapa waktu?
1: Jadi dia sempat cerita kalau dia sempat bikin mie instan.
0: Mie instan?
1: Saat mamahnya itu sudah membuat makanan lengkap.
0: Oh, oke. Okay. Wah, ini adalah salah satu mantra kegiatan yang pasti berbahaya dilakukan. Orang tua.
1: Dia udah bikin awalnya aman.
0: Awalnya?
1: Awalnya aman sampai dia bisa menyantap itu di area dapurnya.
0: Usut gitu kan ya? Iya.
1: Sampai akhirnya mamahnya pulang.
0: Gitu kan. Kalau makan mie kan gitu biasanya.

0: disamperin sama mamanya. Kita makan, bilang kayak gitu.
1: Terus bilangnya Wisnu apa?
0: Dia bilang udah.
1: Udah.
0: Makan apa?
1: Makan apa? Terus siapa bilang sama Wisnu?
0: Itu kok makan masakannya mama.
1: Makan masakan mama. Betul, betul.
0: Ditanya.
1: Ditanya lagi.
0: Emang masakannya mama apa? Ya. Udah mencium aroma.
1: Mungkin pertama
0: belum sama sekali buka,
1: belum gitu ngecek kan? Ya.
0: Karena mungkin dia lapar, pengen mie instan gitu mungkin ya.
1: Ah benar.
0: Dia cuma bilang nasi sama lauk gitu.
1: Gitu. Nah.
0: Tapi dia enggak sih. Apa namanya lauknya itu kayak lengkap dari luar itu kan pakai tudung saji tuh.
1: Benar.
0: Cuma kan adalah kelihatan kayak ada lauk itu, tapi dia nggak tahu itu lauk apa gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi dia bilang nasi sama lauk gitu. Bukan sama mie instan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Alko Gear Radio Bali. Gimana Alko Gear?
1: Nyah, apa itu?
0: Orang tua yang ketahuan sama orang tua, apalagi bikin mie instan.
1: Nah, benar. Ini masih bukan dari Nina.
0: Oh, Nina.
1: Bukan. Dewi. Jadi suatu hari Nina pernah membuat mie instan waktu kecil.
0: Iya.
1: Mie buat dia, aduh lapar, buat cik dik.
0: Bisa dia masak ya.
1: Bisa. Mie instan, mie goreng. Iya. Mie goreng. Habis itu Nina ini kan orangnya baik ya, suka menolong siapapun gitu kan. Biasalah dibuatnya tuh mie nya sama bapaknya waktu itu. Pak mau makan mie nggak, minta mie nggak? Pikirannya Nina kalau orang minta nggak mungkin banyak kan, dikit. Boleh gitu bapaknya. Dikasihlah garpu.
0: Udah curiga sih.
1: Udah curiga ceritanya. Pasti Anda mengerti ini semua ceritanya. Ditaruhlah garpu itu di tengah-tengah mie. Katanya Nina gini, udah mikir kan dia, wah Pak sekali aja ya gitu. Oh sekali gitu loh Pak. Taruh garpu tengah mie, dipelintirlah itu garpu. Pelintir. Langsung Nina kan melihat, awalnya dia diam, lama-lama kok agak membesar pupil matanya gitu ya.
0: Lintirannya membesar juga itu.
1: Lintirannya itu dan sampai di 3/4 porsi mie. Okay. Dengan kecepatan cahaya. Sudah berpindah di kinyuan bapaknya kan. Bapaknya kan katanya berkumis tuh.
0: Yeah.
1: Jadi bayangin aja Mas Adam tapi kumisnya naik turun. Pada saat itu Nina, wah inilah dunia yang keras gitu. Bapaknya bener kebelasan gini, satu kan? Bener, satu itu.
0: Iya, emang beneran satu.
1: Satu putaran. Maaf. Satu putaran langsung bersih.
0: Iklan apa?
1: Ada kan? Ada. Gitu. Di sana dia menyadari bahwa dunia itu keras. Oh ternyata seperti ini rasanya sakit hati. Tapi itu
0: bapaknya namanya itu.
1: Nggak bohong, dibilang satu putaran bener, bilang satu kali ambil bener gitu.
0: Cuma banyak aja.
1: Banyak aja.
0: Porsinya beda Nina.
1: Jadi setelah dari saat

0: itu Nina akhirnya merasa trauma gitu. Bapaknya, buat apa tuh? Gitu. Langsung kayak mode bertahan hidup itu aktif. Nggak, benerin genteng.
1: Sekian banyak kegiatan gitu ya.
0: Benerin genteng dia pilih. Katanya sampai sekarang, tapi kalau sekarang karena Nina udah kerja, jadi dia lebih, ya nggak apa-apa gitu kalau mau minta apa. Tapi inget, itulah salah satu momen katanya dia dibohongi orang tuanya.
1: Iya.
0: Gitu. Nina tuh harus berbagi sama orang tua.
1: Nina terus bobo, jangan masak.
0: Nina, oh lagi.
1: Beda. Waduh, seru-seru banget nih cerita-cerita dari Alkogers ya.
0: Benar.
1: Kita tampung semuanya, tapi ini udah jam 9 pagi.
0: Waduh, berat ya. Tapi nggak apa-apa Alkogers ya. Intinya apapun yang pernah Anda lakukan di zaman dulu, lalu Anda merasa masih suci nggak pernah berbohong, kami tidak percaya. Saya yakin. Anda pasti pernah berbohong minimal satu kali.
1: Iya, iya. Entah itu karena dibohongin duluan, bisa jadi pembohong.
0: Membohong,
1: gitu ya.
0: Jadi Anda ini adalah
1: kayak si Nina ini ya.
0: Nina ini adalah orang baik yang tersakiti lalu jadi villain. Asik. Karena itu ya begitulah ya.
1: Itulah menjadi manusia. Kogeres. Udah ya, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Wika Karissa pamit dari Beautiful Sunday. Merah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat berhari Minggu.
0: And good.

0: bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
1: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

jalan lagi sama aku. Tapi pagi kali ini Alkogers ditemenin dulu sama saya ya, Desta Arita di Wacana Seputar Wanita edisi Minggu 4 September 2026. Tentunya di minggu yang cerah ini kita berdua akan membahas tentang bagaimana sih mengantisipasi rumah dan menjaga keluarga tetap aman saat cuaca tidak bersahabat, Alkogers. Ya, kita tahu sendiri ya, di Indonesia ini termasuk negara yang cuacanya bisa berubah-ubah dengan cepat. Kadang siang hari ini terik gitu ya, sorenya tiba-tiba bisa mendung lalu lanjut diguyur hujan deras berjam-jam, Alkogers. Di banyak daerah sendiri termasuk di Bali ya, hujan lebat bisa banget membuat selokan di depan rumah Anda meluap, jalan tergenang, bahkan kalau misalnya ada angin kencang pohon bisa tumbang juga nih. Nah, kali ini saya punya informasi untuk Anda, Alkogers, agar dapat nantinya membantu Anda supaya bersiap ya saat datangnya cuaca ekstrim, dan tentunya nantinya kita tidak panik gitu. Jadi atensi terus bareng saya, Desta Arita, dari jam 9 pagi sampai di jam 11 siang nanti.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
5: PT Klandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klandis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klandis Denpasar, Toko Klandis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klandis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klandis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klandis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klandis area Tabanan, Toko Klandis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klandis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klandis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klandis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklandisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklandis dan @klandisgrosirbali. 96.9

aku yang pergi langsung ke Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa untuk mendaftar ya, Kalgers ya. Karena memang ini salah satu rekomendasi tempat kuliah yang tidak membuat Anda bingung, Elkogers. Karena Unwar sendiri ini kan bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya saat ini itu, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi di FPSC Unwar ini ada 4 program studi Elkogers yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu terkait teknologi dan agribisnis. Program studi teknologi pada penanganan pasokan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan yang berfokusnya pada perikanan ini ya. Jadi kalau yang ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan yang enggak kalah penting, Elkogers staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan Magister. Fasilitas kampusnya juga wah bersih dan ber-AC juga. Pelajaran dan penelitiannya juga lengkap banget serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi seperti Anda tidak perlu berpikir terlalu lama, Elkogers langsung saja ya segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Indengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The Amazing FM. El Cougar Radio Bar.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Alkogers, kita sempat dengar juga ya informasi ini bahwa BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 itu akan datang lebih lambat, mulai akhir November hingga Desember mulainya, dengan puncaknya diperkirakan pada Februari 2027. Tapi bukan berarti ya kita boleh lengah, persiapan justru perlu dilakukan dari sekarang nih, karena banyak sekali masalah saat hujan deras. Sebenarnya itu bisa dicegah gitu loh sebelum hujan derasnya datang. Nah, untuk Anda coba luangkan waktu untuk mengecek atap rumah Alkogers, pastikan tidak ada genteng yang bergeser, retak atau pecah. Kalau menggunakan seng atau asbes ya, periksa juga bagian sambungan dengan pakunya. Sambungan dan pakunya maksudnya. Jangan lupa juga dicek talang air Anda, bersihkan dari daun-daun kering, ranting, dan lumpur yang bisa membuat air meluber dan merembes ke dalam rumah. Dicek juga Alkoger saluran pembuangan di sekitar rumah, itu perlu banget diperiksa ya. Pastikan tidak ada sampah atau tanah yang menghambat aliran air. Biasanya kan kalau saluran pembuangan itu makanan atau mungkin saat ketika Anda mandi gitu ya, ada rambut atau mungkin makanan-makanan yang tersisa. Nah, disarankan juga jangan membuang bekas minyak ke saluran pembuangan ya. Buanglah di tempat yang lebih aman gitu Alkogers, karena menurut pengalaman saya nih, kadang minyak-minyak yang dibuang ke saluran pembuangan itu malah beku dia jadinya. Jadi lama-kelamaan dia malah mengkristal, lalu membuat perjalanan air Anda yang harusnya lewat saluran pembuangan itu malah meluber, meluap ke atas gitu loh. Nah, Anda juga harus melihat selain di dalam rumah ya, pohon di sekitar rumah Anda Alkogers, dahannya yang rapuh atau ada yang lapuk itu bisa patah saat ada angin kencang, terutama kalau mengarah ke atap atau ke kabel listrik. Jadi sebelum musim hujan benar-benar datang gitu ya, luangkan waktu mungkin sekitar satu di akhir pekan ya, bisa hari Sabtu atau hari Minggu ketika Anda berlibur kerja, atau mungkin keluarga Anda sedang berlibur ya, anak-anak lagi libur sekolah gitu, untuk mengecek empat hal tadi Alkogers: atap, talang, saluran air, dan pohon di sekitar rumah Anda. Lebih baik repot sedikit sekarang daripada panik saat hujan deras datang.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, cinta ini membunuhku, tapi jangan sampai hal-hal kecil itu dapat mengacaukan kita juga, Elkogers ya. Karena mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi hal yang lebih besar memang sebaiknya dimulai dari rumah, termasuk dalam hal mitigasi bencana nih. Dan masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk Anda. Tentunya masih bersama saya, Desta Arita, di Wacana Seputar Wanita edisi rumah ya, 4 Oktober 2026. Tentunya gak kerasa 1 jam sudah saya menemani ruang dengar Anda, Elkogers. Dan masih ada beberapa informasi lagi terkait hal yang tadi kita bahas ya, bagaimana cara mempersiapkan rumah dan menjaga keluarga tetap aman, terutama saat cuaca mulai tidak bersahabat. So Elkogers, jangan kemana-mana, atensi terus, masih bareng saya Desta Arita sampai di jam 11 siang nanti.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도니까 라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogel Radio Bali, butiran debu ya. Anda akan menjadi butiran debu jika Anda tidak dapat memanajemen hidup Anda dengan baik, Elkogel. Dan apapun cita-cita Anda, satu hal memang dan wajib harus selalu Anda butuhkan dalam hidup ini, Elkogers, yaitu kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi memang ilmu manajemen ini merupakan salah satu ilmu yang paling luas ya manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai Anda punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau kita bicara kampus manajemen di Bali nih, Stimi Handayani merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget, Elkogers. Berdirinya sejak 1979, Stimi Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya saja loh ya, tapi juga karena kualitas alumninya. Banyak banget nih lulusan Stimi Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kok bisa ya keren-keren gitu alumninya? Ya iya dong ya, karena di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, Elkogers, semuanya itu tetap memerlukan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tentu tidak akan maksimal. Nah, lokasinya Stimi Handayani ini juga strategis ya, berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi, untuk Anda habis kuliah mau pergi ke mall, nugas, nongkrong, atau langsung berangkat kerja, semuanya gampang, tinggal sat-sat sampai deh ke lokasi tujuan Anda ya. Mari Elkogers, saatnya menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. Stimi Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Nah, untuk informasi pendaftaran Anda bisa langsung menghubungi ke nomor 0821-4566-6199. Sekali lagi saya ulangi ya, 0821-4566-6199.

0: dari Kecubung 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkogel Radio Bali. Ada titik-titik di ujung doa. Tapi selain kita berdoa, Elkogers ya, kita juga harus memahami apa saja sih sebenarnya tanda bahaya dan cara mendeteksi dini ketika ada tanda-tanda cuaca buruk atau bencana alam gitu ya. Karena memang cuaca ekstrim itu biasanya memberikan tanda sebelum dia datang. Jadi kita perlu peka dan tidak mengabaikan peringatan tersebut. Anda bisa memantau informasi resmi Elkogers dari BMKG melalui situs maupun aplikasinya, terutama saat langit mulai gelap dan hujan turun cukup lama nih ya. Perhatikan juga kondisi di sekitar Anda. Kalau hujannya sudah deras, berlangsung berjam-jam, air sungai atau air selokan di sekitar rumah Anda sudah mulai naik ya, dan air juga berubah keruh serta membawa sampah juga ranting, nah itu bisa jadi pertanda banjir gitu. Bagi Anda yang tinggal di daerah perbukitan, waspadai tanah retak, tebing yang merembes, atau pohon yang mulai miring ya, karena bisa menjadi tanda potensi longsor juga. Nah, kalau tanda bahaya mulai terlihat, jangan sampai menunggu keadaan lebih buruk lagi, Elkogers. Lebih baik Anda bersiap lebih awal daripada terlambat nantinya ya. Dan dalam kondisi darurat, Anda bisa menghubungi ke nomor 112 tuh. Nah, bisa menghubungi melalui ponsel untuk meminta bantuan. Intinya Anda harus tetap waspada, Elkogers, karena kesiapan kecil hari ini bisa melindungi kita dan keluarga nantinya.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
4: Emang apa sih?
3: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
4: Elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
5: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
6: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
0: More music, more fun. 96.9 Elkoga.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Iqra, Iqra artinya baca. Nah, setelah Anda dapat membaca tanda-tanda bencana alam atau mungkin tanda-tanda kalau misalnya ini akan terjadi banjir, Elkogers ya, Anda juga sebelumnya bisa menyiapkan tas siaga dan rencana evakuasi keluarga Elkogers. Jadi kalau keadaan memaksa banget untuk kita meninggalkan rumah gitu ya, waktunya bisa sangat singkat, Elkogers. Karena itu setiap keluarga sebaiknya punya tas siaga dan rencana evakuasi. Nah, isi tas dengan dokumen penting dalam plastik kedap air, obat pribadi juga jangan lupa dibawa, senter, power bank, pakaian ganti, jas hujan, serta makanan dan air yang tahan lama. Simpan juga di tempat yang mudah dijangkau ya, dan periksa isinya secara berkala, Elkogers. Untuk evakuasi sendiri, Anda bisa menyepakati satu titik kumpul keluarga dan kenali dua jalur menuju tempat yang lebih aman. Tentukan juga ya siapa yang akan mendampingi anak Anda misalnya, atau mungkin di rumah Anda ada lansia atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, termasuk hewan peliharaan Anda, anabul-anabul Anda itu ya. Simpan juga nomor penting di ponsel dan di kertas sebagai cadangan, dan sesekali ajak anak Anda itu berlatih seperti bermain evakuasi gitu ya, dengan santai agar mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika memang ya amit-amit ya, jangan sampai ini kan hanya mitigasi bencana saja, Elkogers. Jadi pengetahuan untuk Anda bagaimana cara menyiapkan semua peralatan yang dibawa ketika ada bencana gitu ya dari rumah. Nah, jangan menunggu bencana datang untuk memulai bersiap tentunya, Elkogers ya, seperti yang saya katakan tadi. Kesiapan keluarga harus dimulai dari rumah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, saat banjir atau hujan deras bahaya nggak hanya karena airnya aja ini ya, tapi juga bisa dari listrik nih. Karena kalau air mulai masuk rumah, segera Anda matikan listrik dari MCB atau saklar utama Anda. Dan pastikan juga ya tangan dan posisi Anda tetap dalam keadaan kering nih. Jangan sampai sambil basah-basahan terus matikan saklar, waduh. Yang konslet gak hanya listrik Anda juga bisa konslet Elkogers. Dan jangan menyentuh stop kontak, kabel, atau peralatan listrik saat lantainya sudah terlanjur basah. Kalau melihat kabel putus atau menjuntai, jangan didekatin ya, dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Atau kalau misalnya di dalam keluarga ada yang memang ahli perlistrikan duniawi, boleh diberi bantuan. Sebelum mengungsi juga pastikan kompor dan tabung gas Anda sudah dimatikan. Kalau masih aman dilakukan, pindahkan peralatan elektronik ke tempat yang lebih tinggi dan cabut kabelnya. Perangkat yang sudah terendam air jangan langsung dinyalakan Elkogers, jadi tunggu dulu sampai dia benar-benar kering atau tidak ada kerusakan sama sekali ya. Dan pokoknya Anda harus menjaga keselamatan karena nyawa lebih diutamakan ya daripada Anda menyelamatkan barang Anda.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Perpisahan termanis, kalau misalnya kita berpisah dengan bencana alam memang salah satu perpisahan termanis ya. Cuman kan ya mau gak mau kita tinggal di Indonesia Elkogers, jadi kita tidak bisa terlepas dari gangguan-gangguan alam yang memang sudah sewajarnya itu datang Elkogers ya. Nah Elkogers, meskipun nantinya banjir atau bencana alam itu nantinya surut ya, tapi kewaspadaan Anda jangan ikutan surut nih. Karena sebelum masuk rumah, ada baiknya Anda memeriksakan kondisi bangunan Anda terlebih dahulu. Kalau ada dinding retak parah, lantainya mungkin ambles gitu ya, atau langit-langit yang berisiko jatuh, itu jangan dipaksakan untuk Anda masuk dan tidur nyenyak di dalam rumah, Elkogers. Jangan langsung juga menyalakan listrik sebelum instalasinya benar-benar kering dan aman. Kalau ragu, panggil aja teknisi, nggak apa-apa ya. Saat membersihkan rumah juga gunakan alas kaki dan sarung tangan untuk melindungi diri dari kuman maupun benda tajam yang terbawa oleh banjir. Juga Anda harus menjaga kesehatan ya, cuci tangan dengan sabun dan pastikan air untuk minum serta memasak ini harus benar-benar bersih. Nah kalau muncul demam atau gejala yang mengkhawatirkan Elkogers dari keluarga Anda misalnya, itu harus langsung segera diperiksakan juga ya ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi Anda bisa memulai dengan membersihkan rumah secara bertahap dulu, dan jangan ragu juga nih meminta bantuan tetangga ya kan. Tetangga boleh dong minjam sapu, atau boleh dong kita bareng-bareng bersihinnya gitu ya, nanti habis rumah saya gantian deh rumah Anda, bisa banget tuh. Karena memang setelah bencana Elkogers ya, kita bisa memanfaatkan tradisi gotong royongnya ala Indonesia ini ya kan, yang dimana sudah menjadi ciri khasnya masyarakat kita untuk membersihkan hal-hal yang memang diperlukan bantuan di dalamnya ya. Ada bencana, rumah dibersihkan bersama-sama. Nah, memang gotong royong seperti ini Elkogers yang bagus ya. Bukan gotong royong yang lain nih, ketika ada fasilitas khusus yang ketahuan saat disidak lalu ramai-ramai ikut dibersihkan. Ya. Yeah.

96,9 FM Elkogel Radio Bali. Berapa kali akan saling memaafkan? Berapa kali kita akan saling memaafkan ya? Banyak kali Elkogel, sekarang namanya manusia kan pasti tidak luput dari dosa atau kesalahan ya. Jadi sering-seringlah meminta maaf jika saya maupun Anda mempunyai banyak kesalahan ya. Dan sering-sering juga Elkogel memantau rumah Anda jika memang di sekitarnya masih memerlukan sentuhan gitu ya, agar bisa terhindar ketika banjir, lebih tepatnya hujan datang dengan deras ya. Nah, dan sudah tadi saya sebutkan beberapa langkah sederhana untuk membuat rumah Anda lebih siaga menghadapi cuaca ekstrim Elkogel. Mulai dari memeriksakan kondisi rumah, mengenali tanda bahaya, menyiapkan tas siaga juga ya, dan bagaimana cara atau rencana evakuasi Anda. Selain itu, mengamankan listrik serta gas juga sudah saya sampaikan, hingga tetap harus berhati-hati setelah banjir ataupun bencana alam itu surut Elkogel ya. Semua itu bisa kita mulai dari hal kecil, bahkan dari hari ini jika Anda mau mempersiapkan itu semua Elkogel. Karena memang semua hal ini merupakan bentuk kepedulian Anda terhadap keselamatan diri dan keluarga tentunya. Mulai dari rumah semuanya Elkogel ya. Gak mungkin kita mulai dari rumah orang lain gitu ya. Pasti dari rumah sendiri, karena yang ingin kita selamatkan kan pastinya utamanya kan memikirkan diri sendiri dan keluarga ya. Dan tentunya saya ingin menyampaikan untuk Anda tetap waspada dan harus saling menjaga satu sama lain ya. Terima kasih Elkogel untuk kesetiaannya juga menemani saya dari jam 9 pagi tadi di Wacana Seputar Wanita edisi Rumah 4 Oktober 2026. Tepat pukul 11 siang, waktunya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat berhari hari libur, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
5: Om Swastiastu. Bu, Bu Sintia.
6: Om Swastiastu, yeah, Getri, ada apa, Gek?
5: Gek mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain anda. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
6: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepu, rang-rang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
5: Wah, Bu Sintia aja top market. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
6: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
5: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi, Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
6: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Gek bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Gek yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
5: Wih, sukses.

0: Meni Bu Sintia, sukses banget. Nanti jahitnya di Bu Sintia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama lo ya. Jangan janji-janji selesai tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
1: Ah, Getri nih, inget aja ibu jadi malu.
2: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

El Cougar Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.0 Loco Gear Radio Bali. Selamat siang Loco Gear. Siang hari ini akan ada Yu Indra yang akan menemani Anda tentunya dalam ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Jadi, tune in terus.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGR. Tentunya kita bertemu kembali dengan suara Ayu Indra yang kembali mengudara di LKGR Radio Bali ya. Tentunya di edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Tentunya kita akan membahas berbagai topik dan juga informasi yang pastinya menarik dan juga akan menambah wawasan kita bersama LKGers. Seperti biasa di ajang High Noon dari jam 12 sampai nanti di jam 2 siang. Dan tentunya baru saja kita mendengarkan salah satu single lagu dari Iwan Fals dengan judul Jendela Kelas 1. Kita buka dulu sesi ini dengan lagu-lagu yang low, yang mellow. Mungkin ada dari Anda yang saat ini lagi galau ya di siang hari ini, dan pas sekali juga lagi hari Minggu, dan itu pas banget waktunya untuk istirahat LKGers. Untuk menggalau boleh juga, tapi jangan dibawa terlalu mellow juga ya LKGers. Tapi karena besok udah kembali seperti biasa, udah kembali lagi di hari Senin, kita bertempur kembali dengan tugas, kita bertempur kembali dengan pekerjaan, kita bertempur lagi dengan pulang masuk pagi, pulangnya malam atau sore. Waduh, dibawa semangat aja LKGers. Jangan lupa Anda juga harus jaga kesehatan ya, karena pastinya tentunya hari ini juga cuaca mulai panas sekali. Dan jangan lupa, saya ingetin kembali LKGers untuk jangan lupa untuk memakai sunscreen ya, karena itu penting banget LKGers supaya kulit kita tidak terbakar dengan panasnya matahari. Karena saat ini matahari juga lagi terang benderang ya, mungkin saat ini Anda badannya juga lagi lelah atau lagi capek, tapi hati kok mungkin ada dari Anda yang ikut-ikutan lelah ya LKGers, dan bertanya-tanya kapan nih dia peka atau kapan sih dia mengerti dengan keadaan kita sekarang. Waduh,

Mungkin ada dari Anda yang saat ini sedang menggalau, mungkin yang memikirkan doi, aduh jangan ya, harus nono ya. Daripada menggalau, untuk Anda yang saat ini belum punya rencana, gak apa-apa, karena kita memang cuma butuh waktu aja Alkogers untuk istirahat dulu. Lewat pikirannya, badannya juga perlu istirahat juga. Pokoknya hari Minggu ini kita bawa fun aja Alkogers, kita bawa semangat aja. Dan jangan lupa memulihkan tenaga untuk besok kita bertempur lagi dengan pekerjaan ya. Dan tentunya di siang hari ini Ayu Indra akan memutarkan lagu-lagu mancanegara. Koleksi Alkogers Radio Bali akan menemani siang hari Anda. Jadi untuk kalian saat ini lagi di perjalanan, jangan lupa hati-hati di jalan Alkogers, dan jangan lupa jangan ngebut juga, dan patuhi rambu lalu lintas. Tentunya jangan kemana-mana, temanin Ayu Indra di sini sampai nanti di jam 2 siang. Dan tentunya sampai nanti tetap di Alkogers Radio Bali.

0: Ang Kuga Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR, tidak terasa sekali kita sudah sampai di awal bulan ya, tepat sekali di tanggal 4 Oktober 2026. Waduh, itu artinya apa LKGR? Pasti udah pada tahu ya. Uang bulanan udah masuk, masuk gaji juga sudah. Dan itu artinya kita sekarang punya prinsip, yang penting cukup aja dulu sampai akhir bulan nanti. Sekarang gajian udah masuk, saldo juga udah bertambah, senyum juga ikut melebar mungkin ya LKGers ya. Tapi jangan terlalu bahagia dulu LKGers, karena awal bulan ini memang waktunya untuk bahagia, tapi juga waktunya untuk mengingat kira-kira apa ya tagihan atau kebutuhan rumah yang memang udah habis, perlu dibeli lagi setelah sebulan itu udah habis semuanya. Itu tuh yang harus dipikirin LKGR. Jangan cuma mikirin tentang kebutuhan pribadi saja, tapi kebutuhan untuk rumah juga perlu sekali Anda pikirkan. Dan untuk Anda saat ini bingung harus mikirin mau belanja di mana dengan dapat harga dan juga promo yang udah pasti terjangkau dan murah-murah banget LKGR, nggak usah bingung LKGR, karena pastinya Ayu Intan di sini punya rekomendasi tempat belanja yang lengkap, termurah, dan pasti instagramable banget LKGR. Udah pasti ramah di kantong banget, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah di Klendis Grosir. Beberapa promo yang ada di Klendis ini saya bacain ya LKGR. Yang pertama itu adalah ada Makuku Diapers Comfort Fit Pants yang ukuran L, itu mendapatkan harga hanya sebesar Rp97.900. Dan selain itu di sini juga ada di setiap pembelian 2 pieces Pino Ice Cup yang mix ukuran 85 gram, itu mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Dan selain itu untuk Anda saat ini memang suka nyemil ya di siang-siang hari ini, boleh banget langsung beli Garuda Rosta Panggang yang ukuran 95 gram, itu mendapatkan potong harga sebesar Rp1.500. Dan juga di sini ada Babylock Gold yang 3 madu ukuran 700 gram yang box, itu mendapatkan potong harga sebesar Rp17.000. Kok guys, wah ini lumayan banget ya, apalagi untuk Anda ibu-ibu rumah tangga yang punya baby atau punya balita, boleh banget langsung dibeli Babylock Gold yang ukuran 700 gram ini. Dan selain itu juga di sini ada SGM Explore yang rasa madu dan juga vanila. Tentunya ini juga yang box ukuran 900 gram, mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.600. Dan tentunya yang terakhir, LKGers, yang terakhir ya saya bacain, ada juga Clean and Clear Foaming Face Wash ukuran yang 50, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Dan tentunya juga dengan berbagai promo Klendis yang pastinya udah pasti ramah di kantong dengan harga yang terjangkau juga LKGers. Jadi buruan langsung aja datengin Klendis terdekat dari rumah Anda, karena tentunya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Elko Gear Radio Bali. Elko Gear, saat ini kita memang senang ya berbicara mengenai soal perasaan ataupun juga mood. Jadi saya punya beberapa tips atau topik yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari nih Elko Gear. Jadi coba deh, kalau misalnya Anda merasa lagi capek, lagi stres, banyak pikiran, atau lagi galau mungkin ya di siang hari ini, biasanya yang dicari itu apa Elko Gears? Mungkin ada yang memilih untuk langsung tidur atau langsung istirahat, dan ada juga yang mungkin senang untuk curhat dengan teman untuk mencari sebuah topik ataupun biar merasa lega. Tapi pasti ada juga yang tiba-tiba pengen makan manis atau minum yang manis-manis ya Elko Gears. Misalnya ketika lagi stres, tiba-tiba kita pengen langsung nyari coklat atau nyari boba mungkin ya. Pokoknya yang penting manis dulu, urusan hidup itu belakangan Elko Gears. Tapi ternyata ada beberapa penelitian menarik nih yang baru diterbitkan dan diberitakan itu antara soal makanan manis dengan kecemasan. Jadi penelitian tersebut melihat hubungan antara paparan gula ya pada masa awal kehidupan dengan risiko masalah kecemasan ketika seseorang itu sudah dewasa. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara paparan gula di masa awal kehidupan dengan risiko kecemasan yang lebih tinggi di kemudian harinya. Tapi jangan langsung berpikir dulu Elko Gears, tiba-tiba, waduh tadi pagi nih saya baru minum es kopi, atau tadi pagi saya baru nyemil coklat mungkin ya. Jangan Elko Gears, berarti sore ini bakal anxiety gitu. Jangan Elko Gears, bukan begitu ya. Jadi penelitian ini menentukan atau menemukan hubungan, bukan membuktikan bahwa makanan gula itu secara langsung menyebabkan seseorang mengalami yang namanya sebuah kecemasan. Karena masalah kecemasan itu bisa dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, Elko Gears. Misalnya dari kondisi psikologi, pengalaman hidup, kualitas lingkungan, keluarga, masyarakat ataupun teman-teman di sekitar Anda, dan pokoknya banyak banget faktornya, Elko Gears. Bisa juga dari kualitas tidur dan gaya hidup. Tapi penelitian ini itu tetap menarik karena mengingat kita untuk lebih memperhatikan konsumsi gula sehari-harinya. Jadi coba kita hitung bersama, misal pagi minum kopi susu, siang minum es teh manis, sore beli boba, malamnya makan dessert. Belum lagi gula yang memang ada di makanan ataupun cemilan lainnya Anda konsumsi. Kadang kita gak pernah merasa Elko Gears kalau kita mengkonsumsi banyak sekali makanan yang bentuknya manis, bentuknya gula, karbonnya tinggi. Karena bentuknya itu bukan hanya dari makanan yang rasanya super duper manis aja Elko Gears. Misal kita ternyata mengkonsumsi nasi, nasi itu kan gak manis, tapi mereka punya tinggi gula, tinggi karbo juga. Jadi itu sangat sekali perlu kita perhatikan Elko Gears. Jadi apakah makanan manis itu bisa bikin kita makin cemas? Jawabannya itu gak sesederhana itu Elko Gears. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara paparan gula di awal kehidupan dengan risiko kecemasan di kemudian hari itu, tapi bukan berarti gula adalah salah satu penyebab seseorang itu mengalami yang namanya anxiety atau kecemasan. Jadi jangan percaya tentang hal itu Elko Gears. Yang penting kita mulai lebih sadar lagi dengan apa yang kita konsumsi setiap harinya. Makanan manis itu boleh sekali, menikmati kopi susu juga boleh sekali, makan dessert juga boleh banget Elko Gears. Yang penting jangan sampai semuanya berlebihan, karena pastinya berlebihan itu tidak baik ya.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.6 LKGR Radio Bali. LKGR, apakah Anda pernah menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Karena kenapa? Karena dengan kita bisa menguasai ilmu manajemen, kita bisa kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget loh, girls. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik yang ada di Bali adalah STIMI Handayani. Di mana STIMI Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Di mana kampus legend ini sudah pasti terkenal, alumni-alumnya itu terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan yang kogers. Mulai dari bidang pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Karena mereka udah pasti bisa untuk memanage antara pekerjaan dan juga ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan lokasi kampus STIMI Handayani ini tentu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali. Kalau masih bingung, lokasinya itu dekat SMA Negeri 2 Denpasar Elkogers. So, misalnya mau nge-mall habis kuliah bisa banget, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana Elkogers. Jadi buruan daftarkan diri Anda untuk langsung aja cek atau hubungi nomor WhatsApp yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi Elkogers biar gak lupa, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토니까 라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Radio Bali. Ini dia salah satu single lagu dari Virgaun featuring Audi dengan judul Selamat Tinggal. Tentunya lagu yang memang cocok sekali untuk Anda yang mungkin sedang belajar untuk merelakan seseorang ya, atau mungkin masih pura-pura untuk baik-baik saja, padahal setiap dengar lagu ini langsung keinget masa lalu atau masa-masa bersama dengan dia. Jangan ya Loco Girls, galau itu boleh, tapi ingat juga hidup terus berjalan. Yang sudah pergi biarlah menjadi cerita, dan yang masih ada mari kita nikmati saja. Nah, salah satu yang masih ada sekarang itu adalah saya Ayu Indra Loco Girls yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang. Jadi tentunya ini sudah waktu menunjukkan pukul 1 lewat 11 menit, dan tentunya kita masih punya waktu sekitar ya sejam lagi ya. Jadi tenang saja karena saya masih di sini untuk memutarkan salah satu lagu mancanegara yang tentunya akan unik sekali, dan tentunya juga saya akan membawakan informasi, berita dan juga tips and trick. Jadi jangan kemana-mana Elkogers, tetap stay tune terus di Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

96.6 KGR Radio Bali. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang sebuah makanan manis dengan kecemasan atau anxiety, sekarang kita juga ngomong tentang makanan manis, Alkogers, tentang buah dan juga sayur ya. Siapa di sini yang kalau makan sayur itu hanya karena sudah disediakan di piring, atau yang kalau keluar makan di luar itu sayurnya cuma dijadiin pajangan aja, Alkogers? Nah, ternyata masalah kurang makan sayur dan juga buah itu lumayan cukup serius sekali, Alkogers. Dimana Kementerian Kesehatan lewat program Makanan dengan Makna itu terus mendorong masyarakat untuk membiasakan pola makan sehat dengan memanfaatkan pangan lokal. Dan juga tentunya di sini berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 yang dikutip dengan Kemenkes, sekitar 96,7% penduduk usia 5 tahun ke atas itu masih kurang untuk mengkonsumsi buah dan juga sayur, Alkogers. Artinya dari 100 orang itu hampir 97 orang itu masih kurang untuk makan sayur dan juga buah. Wah, berarti makan sayur itu secara rutin mungkin memang sudah langka ya, Alkogers. Padahal buah dan sayur itu pastinya punya banyak sekali manfaat untuk tubuh, mulai dari seratnya, vitaminnya, sampai berbagai zat gizi yang kita butuhkan setiap harinya. Dan sebenarnya makanan sehat itu gak harus mahal-mahal banget, Alkogers. Gak harus juga setiap hari itu kita makan salad mungkin ala resto. Jadi pangan lokal juga banyak sekali yang sehat dan mudah ditemukan. Misal ada sayur bening, ada tempe, ada tahu, terus ada kangkung, bayam, pepaya, pisang, jeruk, semuanya, Alkogers. Dan itu pasti dengan harga yang murah ataupun terjangkau juga. Yang penting adalah kita mulai membiasakan diri supaya buah dan sayur itu punya tempat di menu kita. Nah, sekarang saya tanya dulu, Alkogers, kalau disuruh pilih, Anda lebih mudah untuk makan sayur atau makan buah? Atau jangan-jangan dua-duanya itu hanya dimakan kalau disuruh saja, mungkin sama orang tua ya. Jadi mulai sekarang gak perlu langsung mengubah pola makan secara ekstrim, Alkogers. Coba dulu dari hal-hal sederhana. Kalau biasanya makan nasi atau lauk, coba dulu tambahkan sayur ataupun buah sebagai dessertnya. Kalau biasanya ngemil gorengan, sesekali ganti dulu cemilannya dengan buah ya. Gak harus sempurna, Alkogers, yang penting ada perubahan sedikit demi sedikit. Karena ternyata menjaga kesehatan itu gak harus selalu mahal, gak harus always mahal juga. Kadang yang kita butuhkan itu hanya lebih sering sayur di piring, bukan hanya lihat online tapi gak pernah balas chat, Alkogers. Jadi mulai sekarang makan lebih sadar lagi, manfaatkan makanan lokal yang ada di sekitar Anda, dan tentukan jangan lupa untuk makan sayur dan juga makan buah.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
1: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.6 Okogear Radio Bali. Okogear, apa kabar dari Anda yang saat ini masih saja bingung harus mikirin kuliah di mana? Tenang saja Okogear, karena pastinya saya punya rekomendasi kampus yang udah pasti punya fasilitas lengkap dan staf pengajarnya yang sudah pasti super duper hebat semua. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Warmadewa dengan mengambil Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi. Dan tentunya di Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Alkogers. Dan tentunya UNWAR ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena persisnya di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Antara lain yang pertama adalah agroteknologi. Agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua adalah peternakan Alkogers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga adalah teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan tentunya yang terakhir Okogears ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya sudah pasti terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain itu, fasilitas yang ditawarkan juga sudah pasti lengkap banget Alkogers, di mana kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya, jadi putuskan mulai sekarang untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-605-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.6 Alkogear Radio Bali. Alkogear, tidak terasa sekali waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu Alkogear Radio Bali, dan itu artinya perjumpaan kita telah berakhir. Alkogear, gak apa-apa ya, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda yang mungkin ingin request lagu, nanti Anda bisa di tentunya di program, di sunset program, tepatnya di jam 4 sore. Jadi tetap stay tune terus di Alkogear Radio Bali. Setelah ini akan ada lagu-lagu mancanegara yang akan menemani siang menuju sore hari Anda ya. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Cubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi terus mendengarkan Alkogear Radio Bali dari jam 12 siang sampai di jam 2 siang. Dan semoga informasi yang saya berikan hari ini tentunya dapat menambah wawasan kita bersama. Dan langsung saja, akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jangan lupa makan siang Alkogears. Dan kalau begitu, saya Ibu Pindra pamit dari dengar Anda, dan sampai jumpa kembali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
0: Heart request 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: エコガレディオバリ
2: ー。ま、mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
0: 96.9

0: Hai Elkogers, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. Hai Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabowo Famsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Line Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan yang indah dan rupawan ini, ada Agung Prabafamsa siap menemani ruang dengar Anda di ajang Top Airplay dan Sunset Program. Jadi selama sejam ke depan, dari jam 4 hingga di jam 5, nanti saya akan membeberkan 10 lagu tangga terbaik versi Elkogers dan Elkoger Radio Bali, mulai dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Jadi disinilah lagu yang sering direquest selama seminggu belakangan ini. Dan buat Anda yang ingin request lagu, bisa nanti ya di jam 5 di ajang Sunset Program melalui nomor WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana. Ini dia. Di nomor 10 ada Fanny Sugi dengan Dahayu.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada nyadar nggak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, terus juga jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat. Karena dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo, buruan daftar. Untuk informasi atau pendaftaran, bisa langsung kontak di nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

106.9 Roger Radio Bali. Tompi sedari dulu. Lagu yang dirilis tahun 2008 dan menjadi salah satu lagu hits utama dari album ketujuh Tompi yang bertajuk My Happy Life. Dan lagu ini sempat diaransemen ulang ya di tahun 2013 dan di album tersebut spesial banget ya sedari awal dengan sentuhan musik jazz organik yang lebih hidup bersama musisi lintas genrenya nih Rogers. Ngomongin tentang Tompi, tentu setiap penyanyi ataupun musisi Indonesia mempunyai karakter vokal khasnya. Dan Tompi tidak terkecuali ya, menampilkan ciri khas teknik vokal tinggi dan scat singing ala Tompi memperkuat nuansa romantis pada lagu ini. Dan ya, Tompi sedari dulu sudah berada di pemuncak lagu nomor 7 maksudnya. Langkogers, pemuncak nomor 7 berarti top 7. Di peringkat 8 ada Club Project dengan Yogyakarta. Yang 9 ada Avril Lavigne yang I Will Be. Yang 10 ada Fanny Sugi dengan Dahayu. Peringkat 6 kita langsung puterin bareng-bareng, dengerin bareng-bareng ya. Ada dari luar negeri, penyanyi luar negeri yang populer banget dan nikah dengan salah satu atlet pemain baseball or softball. Ini dia Taylor Swift dengan Back

96.9 Elkogia Radio Bali. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau ya, di peringkat kelima. Dan by the way, Tulus ini pada minggu lalu itu berada di peringkat ketiga, dan minggu sekarang itu berada di peringkat lima. Alhasil menurun nih Elkogers. Dan ada lagi nih dua lagu yang berhasil naik ke tangga nomor 4 dan 3. Yang pertama dulu deh, yang nomor 4 ya. Ada Mandy Moore dengan Only Hope yang selalu sepertinya ya, selalu udah sepertinya, yang selalu bikin harapan untuk naik terus di peringkat chart minggu depan.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Ini dia pemuncak klasemen sementara pada minggu ini, Elkogers. Ada Firsa Besari featuring dengan Feby Putri berjudul Runtuh ya, menjadi lagu pertama pada Top Airplay. Dan bagi Elkogers yang sudah merasa request lagu ini selama seminggu ini, selamat ya, akhirnya pemenang pada Top Airplay setidaknya ada pengganti Elkogers. Nggak hanya itu-itu aja. Thank you. Ya udah, atensi dari sejam ke belakang, tapi jangan ganti frekuensi radio Anda ya. Karena masih dengan Agung Prapa Famsah yang nemenin Anda di ajang Sunset Program. So buat Elkogers yang mau request lagu, bisa melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at elkogfm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana. Dan sebagai penutup kita di ajang Top Airplay, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkogia Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana konsentrasi pada prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap ya, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung kunjungi website sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat

Dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Radio Bali. Aditya Sofyan dengan G sudah saya putarin di sini untuk Wijaya yang udah gabungan via streaming lah ya. Terus request lagu dari WhatsApp 081236155969. Thank you untuk Wijaya yang udah gabungan ya. Lanjut di sini ada Dianita dari Renon sudah hadir. Mau dong request lagu Za SZA ya, Seza ya, dengan Cry Baby. Salamnya buat Agung Berpaham saja. Tolong diputerin, udah saya puterin, semoga terhibur ya untuk Dianita. Lanjut di sini ada Toti dari Gianyar request lagu Duran Duran yang Ordinary World. Salamnya selamat sore dan semangat selalu untuk Agung. Oke. Made Hendra yang tak luput yang gabungan pada sore hari ini request lagu Coldplay Paradise. Kirim salam buat aku yang lagi cari angin. Buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Terakhir di sini ada Tia dari Gianyar ya. Wih, sama-sama dari Gianyar nih Tia. Mau request lagu Curtis yang Joyride dong. Salamnya buat kakak aja, selamat bertugas. Tapi sekian lama akhirnya ada yang request lagu ya Korea, namun sayangnya enggak ada. Akhirnya pilih lagu Mahal Ini dengan Bohong Hati. Oke, udah saya putarin ya. Semoga terhibur.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

untuk WNI atau warga negara Indonesia ternyata paling banyak tersenyum dan tertawa di dunia versi Gallup Report tahun 2025. Nah, Indonesia itu menjadi negara dengan persentase tertinggi dalam hal warga yang menyatakan atau mengatakan banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya, dengan angka mencapai 92%. Berdasarkan data Gallup World Poll. Nah, posisi Indonesia diikuti Senegal itu sebesar 91%, ada negara Laos dan Panama masing-masing 90%, serta Guatemala itu berada di 89%. Sementara itu, persentase terendah dalam daftar tersebut tercatat ada Turki sebesar 36%, disusul Lebanon 42%, Kazakhstan 47%, ada Siprus Utara 48% dan Makedonia Utara 49%. Data ini mengukur pengalaman warga dalam tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya, sehingga tidak secara langsung menggambarkan tingkat kebahagiaan suatu negara. Ngomongin tentang Turki, ada satu LDRers nih yang lagi LDR dengan calon suaminya. Ada Fioneta dari Denpasar mau request lagu Bruno Mars yang Risk It All. Salamnya untuk calon suamiku yang sekarang lagi di Turki. Nah, coba tanyain sekarang calon suaminya. Apakah kerja di sana selalu tertawa dan tersenyum atau sebaliknya?

96.9 Elkogia Radio Bali. Sepertinya bullying di Indonesia masih merajalela nih Elkogers. Bahkan tidak di zaman sekarang, bahkan di zaman dahulu Elkogers. Entah itu dari Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial, ataupun Baby Boomers. Dan yang paling sering ditemui itu adalah ejekan nama bapak. Sebenarnya gak ada salah ya, ketika orang tuh manggil nama ayahnya atau nama orang tua lah ya, toh juga manggil, bukan mencela ataupun mengejeknya dengan hal-hal yang tidak sopan. Melainkan harusnya nama anaknya itu namanya Bagus, sedangkan nama bapaknya itu namanya Bagas. Ketika dipanggil nama Bagas, ya pasti anak tersebut marah seperti itu. Dan tetap sih itu sebenarnya salah Elkogers, karena ejekan merupakan bagian yang cukup umum dalam kehidupan sosial anak, tetapi tidak semuanya disampaikan sebagai candaan. Ada ejekan yang digunakan untuk menyakiti, mempermalukan, hingga membuat anak kehilangan rasa percaya diri. Karena itu, orang tua perlu membantu anak memahami maksud di balik ejekan, termasuk membedakan candaan yang membuat semua orang nyaman dengan ejekan yang hanya membuat satu orang merasa tertekan. Anak juga perlu dilatih nih Elkogers, merespon dengan tenang dan percaya diri tanpa membalas dengan ejekan, serta dibantu mengenali hal-hal yang mudah memicu emosinya. Di rumah, orang tua sebaiknya menghindari budaya mengejek dan sarkasme, lalu membangun pengalaman bercanda dengan positif bersama keluarga. Dengan begitu, anak tumbuh dengan identitas yang kuat dan tidak mudah mendefinisikan dirinya berdasarkan ucapan orang lain. Dan Elkogers, sudah safe satu orang anak Anda untuk tidak melakukan korban bullying, dan lama-kelamaan jika itu sudah tertanam dan dididik, pasti bullying di Indonesia akan menurun. Dan pas banget sekarang udah jam 6 sore nih Elkogers, itu tandanya Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Dan saya Agung Prabafamsa pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye. Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKG Radio Bali. Lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Home Sweet Home sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune ya guys.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Hai hai, halo El Kogars. Satu single dari Seikoji yang judulnya Hola membuka kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini ya. Yang dimana Arya akan menemani Anda dari pukul 6 sampai pukul 8 malam nanti. Yang dimana nih ya, kalau di ajang Home Sweet Home itu pastinya Arya akan membahas sesuatu informasi yang menarik banget untuk El Kogars ketahui. Selain informasi juga pasti Arya akan menyajikan tips dan trik yang tentunya menarik banget ya El Kogars ya. Oh ya, sekarang udah weekend aja nih yang emang benar-benar weekend-weekend banget. Hari Minggu sekarang El Kogars ya. Jadi El Kogars lagi pada ngapain nih? Mungkin ada yang sedang perjalanan habis jalan-jalan. Ada mungkin yang dari Bedugul gitu pulang ke Denpasar ke kebun rayanya. Siapa tahu ya El Kogars ya. Karena biasanya di weekend-weekend gitu paling enak kalau misalnya bersama keluarga ataupun jalan-jalan bareng pacar ataupun sama teman-teman ya El Kogars ya. Mengingat besok sudah hari Senin aja, jadi ya mending dihabiskan hari ini untuk jalan-jalannya. Jadi ya sebelum kita memulai untuk memperberat suatu aktivitas besok, kita ringankan badan kita sekarang biar nggak stres untuk di esok harinya. Oke Logger, selain Arya memberikan informasi yang menarik banget buat Logger, Arya juga tentunya akan mengiringi lagu-lagu acik koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu asli Indonesia. Yang tentunya di mana lagu ini pasti berbahasa Indonesia semua yang bisa membuat Anda atau El Kogars itu merasa rileks di sore hari ini. So buat El Kogars nih yang penasaran, Arya akan memberikan informasi apa aja dan ingin memutarkan, bukan ingin ya, akan memutarkan lagu-lagu apa aja. Tetap stay tune di El Kogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Buat Elkogers nih, para mahasiswa ataupun siswa yang baru lulus dan sekarang tertarik banget sama dunia manajemen, yang dimana karena dunia manajemen ini itu cangkupannya luas banget, jadinya bisa kerja di mana-mana gitu ya. Dan Arya akan merekomendasikan salah satu kampus terbaik di Bali. Elkogers, pada nyadar gak sih buat Anda nih yang mungkin belum tahu tentang ilmu manajemen ya? Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas nih Elkogers. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ya ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu kayak Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau biasa disebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Yang dimana kampus legend dan terkenal yang alumni-alumni yang terbukti sukses ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan apa aja nih, misalnya kayak pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan ya menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun Elkogers, bahkan ya di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Kalau misalnya Kogers nanya patokannya di mana sih Arya? Patokannya itu ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMAN 2 Denpasar atau Resman ya. Sobat Kogers nih, misalnya abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Dari tinggal sat-set ya dari kampus STIMI Handayani, gampang banget kemana-mana. Jadi buruan daftar Elkogers. Untuk info pendaftaran bisa banget melalui WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Kogers, karena sekarang hari Minggu ya, biar besok gak ada kepikiran takutnya nanti barang-barang di rumah itu kurang ya. Misalnya nih kayak popok untuk si kecil udah habis kepikiran gitu kan, kayak waduh jam berapa nih ntar belinya ya. Apalagi ntar kalau misalnya ada lembur gitu kan. Mending menurutnya Arya dibeli dari sekarang aja nih El Kogers, dipersiapkan dari sekarang aja untuk si kecilnya. Maksudnya itu misalnya kayak bubur, terus ada juga biskuit bayi ya, ataupun popok dan lain-lain. Dan juga gak cuman untuk si kecil aja ya, mungkin untuk orang tuanya nih yang doyan banget yang namanya makan-makan ataupun mau mempersiapkan untuk makan malam, bisa banget ya Kogers ya, beli di Klendis Grosir, murah-murah banget. Dan dibelinya kalau menurut Arya sih sebenarnya yang cocok itu sekarang ya. Karena kenapa Arya menyarankan sekarang? Karena biar besok itu takutnya nih Anda itu lupa kan, kayak wah stok udah habis nih, mending di stok dari sekarang ya Kogers. Takutnya besok itu kerjaan udah banyak, gak sempet beli, terus nanti makannya apa? Kan gitu jadi El Kogers ya, biar gak pusing-pusing juga. Selain pusing karena mikirkan waktu yang emang takutnya lumayan padat di hari esok untuk membeli keperluan rumah, itu karena ya di Klendis Grosir itu banyak banget promo-promonya El Kogers. Jadi ya gak perlu lagi nih mikirin pusing-pusing untuk pengeluaran hari ini ataupun bulan ini ya, karena pastinya kalau misalnya Anda belanja di Klendis Grosir itu hemat banget. Dan Arya akan membacakan nih beberapa produk dari Klendis Grosir yang lagi promo. Arya gak bacain semua ya, karena kalau misalnya dibacain semua banyak banget El Kogers. Jadi Arya cuma ngebacain 5 produk aja nih contohnya. Yang pertama di sini ada Makuku Diapers Comfort Fit Pants L54x4 dengan harga Rp97.900. Lalu ada juga Parenti Adult Pants Soft L8x8 dengan harga Rp51.500. Lalu ada juga Pure Kids Deodorant 50ml x36 mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.100. Ada juga nih SGM Explore 3+ Vanilla Madu Coklat Box dengan ukuran 900 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.600. Dan yang terakhir nih ada Bebelak Gold 3 madu perfume 700 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp17.000. Wah gede banget tuh potongannya tuh El Kogers, dari Bebelak ya El Kogers ya. Jadi buat El Kogers nih yang ingin membelikan susu buat si kecil, langsung aja ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Coba deh jujur nih El Kogers, siapa di sini yang kalau misalnya minggu malam baru ingat, waduh, besok udah Senin aja nih. Terus mulai mikir nih, besok pakai baju apa ya? Kerjaan apa yang harus dikerjain sekarang? Meeting jam berapa sih besok? Bahkan sarapan aja itu belum kepikiran. Nah, kalau misalnya semua baru dipikirin Senin pagi, padahal aja sih Seninnya terasa berat. Padahal sebenarnya kita itu bisa mencuri start sedikit aja ya. Gak perlu sampai bikin jadwal hidup yang super ribet kok. Cukup luangkan waktu sekitar 15-20 menit malam ini untuk mempersiapkan besok. Misalnya nih, yang pertama, tulis 3 hal yang paling penting yang harus diselesaikan besok. Bukan 15 hal, bukan satu halaman penuh, cukup 3 aja ya. Lalu yang kedua, siapkan barang-barang yang kemungkinan bikin kita itu ribet banget besok pagi. Misalnya kayak baju, tas, dokumen, charger, sampai kunci kendaraan ya. Misalnya seperti kunci mobil atau kunci motor. Atau mungkin ada juga nih yang punya kunci helikopter. Lalu yang ketiga adalah lihat agenda besok. Ada meeting kah? Ada deadline kah? Atau ada janji? Dengan begitu otak kita itu gak perlu bekerja keras nih untuk mengingat semua saat baru bangun tidur. Menariknya ya, penelitian tentang weekly planning menunjukkan bahwa kebiasaan merencanakan minggu dapat membantu mengurangi pekerjaan yang tertinggal dan membuat kita lebih fleksibel secara kognitif. Jadi malam ini jangan cuma bilang, ah besok harus produktif nih. Tapi kasih tahu diri sendiri produktifnya mau melakukan apa. Karena Senin yang enak itu bukan selalu dimulai dari alarm yang bunyi pagi-pagi ya. Tapi dari persiapan kecil yang kita lakukan malam sebelumnya. Karena besok udah mulai Senin ya. Tapi jangan sampai nih Senin yang matur kita yang harus mengatur Senin.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Koga Radio Bali. Satu single dari Blackout yang judulnya Resiko Orang Cantik. Emang sih Elkogers ya, entah kenapa kalau misalnya menjadi orang cantik itu beresiko banget. Terutama kalau misalnya kita melihat pacat teman kita sendiri itu kayak, wah ini kok cakep juga nih. Apa kita tikung aja ya, karena sebelum janur melengkung, sabi lah ditikung. Gak boleh Elkogers ya, gak boleh teman makan teman. Tapi yang namanya risiko orang cantik itu pasti banyak banget pengagumnya Elkogers ya, pasti banyak juga yang suka. Jadi buat Elkogers nih yang punya pacar cantik ya, emang sih semua cewek itu sebenarnya definisinya cantik, tapi sesuai dengan pandangan masing-masing biasa Elkogers ya. Kalau misalnya emang bagi kita nih dia itu cantik, tapi bagi orang lain kayak ah biasa aja, berarti emang dia itu merupakan tipe dari kita. Tapi kalau misal orang lain belum tentu tipenya itu sama kayak kita. Soalnya setiap orang itu tipenya pasti beda-beda ya Elkogers ya. Jadi buat Elkogers nih yang emang melihat temennya punya pacar terus ngerasa kayak cantik banget, jangan ditikung ya Elkogers ya. Karena biasanya kalau misalnya nikung-nikung kayak gini nih bisa membuat suatu perpecahan di sebuah pertemanan juga Elkogers. Jadi hubungan Anda dengan teman emang sih Anda itu mungkin nanti bakal berhasil mendapatkan cewek dari teman Anda. Cuman yang ada itu hubungan Anda dengan teman Anda itu jadinya terbelah-belah Elkogers ya. Jadinya emang yang dimana kita itu udah temenan lama banget, misalnya nih udah temenan 5 tahun, udah temenan 4 tahun, tau-taunya cuma gara-gara satu cewek aja kita itu malah jadi berantem. Jangan sampai Elkogers ya. Mungkin Elkogers kalau misalnya ngerasa pacar dari teman itu cantik, ya cukup mengagumi saja atau jadikan dia sebuah patokan nih. Oh ini tipeku. Anda bisa melihat tipe Anda di cewek lain gitu ya Elkogers ya. Misalnya nih cewek yang kita lihat dari teman kita ini kayak manis, terus setelah manis itu mungkin apalagi Elkogers tinggi gitu misalnya ya, atau mungkin rambutnya bagus, matanya cantik. Kita itu gak harus kok mencari pacar dari teman kita ya. Kita bisa ngeliat nih cewek di luar sana pasti ada juga yang emang kriterianya tuh sama banget kayak pacar dari teman Anda. Jadi ya kita itu mempunyai tipe yang sama, tapi jangan sampai mempunyai satu cewek yang sama Elkogers ya. Gak baik itu Elkogers. Oke, ini ada dari tadi cuap-cuap soal cewek terus nih Elkogers ya. Entahlah Elkogers, emang terkadang kalau misalnya Arya ini lagi mikirin soal-soal tugas-tugas ini emang kemana-mana aja nih pikirannya. Apalagi tadi kita ngebahas soal pacar temen ya. Pokoknya jangan deh sampai temen makan temennya Elkogers ya. Oke, di sini udah gak terasa udah sampai pukul 7 lewat 2 waktu Elkogers Radio Bali aja nih Elkogers. Yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam, selama 1 jam maksudnya ya, bukan 2 jam. Selama 1 jam ke belakang tadi dari pukul 6 dan sekarang sudah pukul 7 aja Elkogers. Emang sih waktu itu terasa cepat banget Elkogers ya, dan Arya tenang aja nih. Arya akan tetap menemani Anda selama 1 jam ke depan nanti dengan tetap memberikan tips-tips dan informasi mengenai bagaimana persiapan Anda yang bagaimana atau apa yang harus Anda lakukan untuk persiapan hari Senin besok Elkogers ya. Karena mulai besok itu Anda sudah mulai beraktivitas seperti biasa dan melakukan rutinitas seperti biasa. Sobat Elkogers nih yang masih penasaran, Arya akan memberikan informasi dan tips apa aja lagi, dan Arya akan mengiringi dengan lagu-lagu apa aja lagi, yang dimana Arya akan tetap mengiringi lagu koleksi Elkogers Radio Bali dari Belantika Indonesia atau lagu-lagu Indonesia yang bikin Anda adem pada malam hari ini. Tetap stay tune di Elkogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih baru jam 8 pagi hari Senin tapi rasanya energi sudah kayak jam 5 sore hari Jumat? Kayak baru buka laptop, notifikasi sudah 27. Grup WhatsApp yang ramai, email masuk, atasan ngechat, dan akhirnya kita malah jadi bengong. Kalau misalnya pernah, mungkin masalahnya bukan kita males ya, tapi bisa jadi juga terlalu berharap Senin pagi langsung harus maksimal. Coba untuk besok nih, pakai strategi yang lebih manusiawi, jangan langsung mejar semuanya ya. Jadi pilih nih satu pekerjaan yang paling penting, kerjakan dulu, setelah itu baru lanjut ke pekerjaan berikutnya. Jadi konsep seperti ini itu dikenal sebagai namanya time boxing, yaitu menentukan dari awal kapan kita mengerjakan sebuah tugas dan memberikan waktu khusus untuk fokus pada tugas tersebut. Jadi Harvard Business Review menjelaskan bahwa time boxing itu menggabungkan daftar tugas dengan kalender sehingga kita itu bukan hanya tahu apa yang harus dikerjakan, tapi juga kapan mengerjakannya. Jadi ini misalnya besok jam 8 sampai pukul 9 itu khusus untuk menyelesaikan laporan. Jangan sambil buka TikTok ya, dan jangan sambil membalas semua chat yang masuk. Jadi setelah satu blok selesai, baru kasih sedikit jeda, lalu pindah ke tugas berikutnya. Karena produktif itu bukan berarti mengerjakan semuanya secara bersamaan. Justru ya, kadang produktif itu berarti memilih satu hal dan benar-benar menyelesaikannya. Jadi buat Anda nih yang besok Senin gak perlu bangun dengan mindset, hari ini aku harus menaklukkan dunia. Cukup bilang ya, hari ini aku mau selesaikan satu hal penting dulu. Pelan-pelan, tapi jalan. Itu juga termasuk produktif loh.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Siapa nih di sini yang masih aja sampai sekarang bingung gitu mau kuliah di mana? Terutama buat Anda yang tertarik dengan dunia sains atau ilmu pengetahuan alam ya. Jadi Arya mau merekomendasikan Anda nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda nih yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.

Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Alkogers. Di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lesekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa ya Arya merekomendasikan Anda atau Anda harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, yang dimana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih Alkogers, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, ada nih satu persiapan menghadapi Senin yang sering banget kita abaikan, yaitu tidur. Karena kadang minggu malam kita bilang, ah besok kerja, malam ini santai dulu gak sih? Tahu-tahu udah jam 12 malam aja gitu, masih scrolling. Jam 1 masih nonton, jam 2 baru tidur. Besok paginya alarm bunyi, kita nego sama Tuhan. Buat dikasih 5 menit lagi, waduh. Nah ternyata tidur bukan sekedar soal supaya besok enggak ngantuk ya. Kualitas tidur juga berhubungan dengan konsentrasi, pengambilan keputusan, kreativitas, dan performa kerja. Jadi Sleep Foundation menjelaskan bahwa tidur yang cukup dan berkualitas mendukung produktivitas, konsentrasi, pengambilan keputusan, kreativitas, serta performa seseorang. Sebaliknya ya, kurang tidur juga bisa mengganggu perhatian, memori, waktu reaksi, dan penilaian. Jadi kalau misalnya besok nih ada kerjaan penting, jangan berpikir cara menyelesaikannya adalah begadang sampai malam ya. Bisa jadi persiapannya justru tidur lebih awal. NIH juga merekomendasikan menjaga jadwal tidur dan bangun yang konsisten, termasuk pada akhir pekan ya. Malam ini coba deh, bikin ritual sederhana. 1 jam sebelum tidur, mulai turunkan aktivitas, redupkan lampu, jauhkan pekerjaan, kurangi scroll, dan kasih sinyal ke tubuh kalau hari ini udah selesai. Dan satu lagi ya, jangan bawa semua masalah Senin ke atas bantal. Karena besok kita butuh otak yang seger nih, bukan otak yang masih loading. Jadi untuk malam ini, charging HP Anda boleh, tapi jangan lupa charger diri sendiri juga ya.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, pernah gak sih minggu siang itu ngerasa kayak masih happy aja gitu? Misalnya kayak makan enak, jalan-jalan, rebahan. Tapi begitu matahari mulai turun, tiba-tiba muncul satu pikiran, yaitu besok udah Senin aja. Kalau misalnya Anda pernah mengalami ini, ternyata Anda gak sendirian ya. Ada istilah yang cukup populer untuk fenomena ini, namanya Sunday Scaries. Jadi dari Sleep Foundation nih menjelaskan kalau misalnya Sunday Scaries ini berkaitan dengan rasa cemas atau stres ketika memikirkan minggu kerja atau sekolah yang akan dimulai. Jadi dalam survei yang mereka bahas nih, kekhawatiran tentang hari berikutnya menjadi salah satu alasan utama orang mengalami kesulitan tidur di minggu malam. Nah, salah satu cara yang disarankan untuk menghadapi ini adalah dengan planning. Bukan planning yang bikin kita makin stres ya. Coba nih ya, tuliskan besok saya harus kemana, apa yang paling penting, dan apa yang bisa saya lakukan supaya besok terasa lebih ringan. Misalnya nih, besok jam 8 ada meeting atau jam 8 besok ada kuliah. Saya harus membawa laptop dan jam 7.30 itu harus sudah berangkat. Jadi selesai ya, dengan begitu hal yang tadi yang muter-muter di kepala nih sudah kita pindahkan ke kertas atau notes. Jadi kalau misalnya malam ini tiba-tiba muncul suara dalam kepala yang bilang, aduh besok udah Senin aja, jawab aja gitu kayak, tenang, aku udah siapin semuanya. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan menghilangkan semua masalah ya, tapi membuat masalah itu terasa lebih teratur.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Radio Bali. Gimana Elkoge? Apakah Anda sudah siap untuk menjalani hari Senin esok? Iya. Karena tadi Arya sudah memberikan beberapa tips dan informasi yang menarik banget buat Elkoge coba. Yang dimana buat mengawali hari Senin Anda esok ya. Misalnya nih, beberapa Arya bacakan tadi itu misalnya kayak jangan tunggu hari Senin itu ya, kayak menentukan waktu Anda gitu. Kayak misalnya nih, kayak sekitar 15 menit sampai 20 menit ini Anda kayak catat nih 3 hal yang paling penting yang harus selesai besok. Lalu abis itu kayak nyiapin barang-barang yang kemungkinan besok pagi itu bikin kita ribet gitu ya. Dan yang ketiga tuh kayak lihat agenda besok. Kayak ada meeting gak besok ya? Terus deadline-nya tuh kapan? Apakah aku dikasih tugas untuk hari ini? Dan apakah deadline-nya mepet? Karena kalau misalnya Anda bisa melihat schedule nih ya, misalnya besok ada meeting, Anda ada persiapan nih untuk kayak misalnya ada meeting, terus Anda diberitahukan atau dipilih untuk mempresentasikan sebuah produk, Anda bisa mempersiapkannya untuk hari ini. Jadi pada saat besok tuh gak ada tuh yang namanya kayak gugup-gugup ataupun apa istilahnya ya. Ya gugup lah pokoknya ya, Elkogers ya. Jadinya kayak gak ada nih kayak ketar-ketir gitu ya, Elkogers ya. Aduh, sekarang aku baca materi, udah keburu dipanggil. Gimana ya, takutnya kan gitu ya, Elkogers ya. Jadi ya bisa dimulai untuk mempersiapkannya pada malam hari ini. Dan Arya berharap nih ya, semua atau seluruh informasi dan tips yang Arya berikan kepada Elkogers itu bisa membawa dampak positif untuk Elkogers dan bisa dipraktikkan mulai dari malam ini juga. Dan sudah tidak terasa Elkogers ya, sudah pukul 8 waktu Elkoge Radio Bali aja nih, yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi dengan memberikan informasi-informasi yang menarik banget dan juga memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkoge Radio Bali. Tapi jangan sedih dulu ya Elkogers ya, Arya akan memutarkan selama 1 jam ke depan nanti, Arya akan memutarkan lagu-lagu dari mancanegara yang bisa bikin malam ini menjadi Anda tambah adem. Kalau misalnya Anda lagi mempersiapkan pekerjaan untuk di esok hari, bisa banget sambil mendengarkan Elkoge Radio Bali ya. So karena emang sudah waktunya nih, terima kasih buat Elkogers nih yang udah atensi dari pukul 6 sampai pukul 8 malam ini. Izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks! Yeah!
4: You are listening!
5: 96.9

0: 96.9
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
0: 96.9
5: Elkoga Radio Bali. Selamat

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream. Kali ini membahas bingkai tokoh yakni si birthday girl yang sampai berulang tahun Dakota Johnson sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat ulang tahun dari Jambrut. Bakal ucapkan buat Elkogers yang sedang merayakan ulang tahunnya nih. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Dan kebetulan hari ini juga ulang tahun salah satu artis yang terkenal Elkoger. Siapa lagi kalau bukan Dakota Johnson, di mana dirinya merupakan artis terkenal yang sudah banyak memainkan film-film Hollywood luar biasa Elkoger. Seperti misalnya di film 50 Shades of Grey dan juga film Madam Web. Madam Web ya, dari semestanya Spider-Man. Itu menarik sekali filmnya Elkoger. Dan malam hari ini Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Resen Dream edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Membahas bingkai tokoh, yakni Dakota Johnson yang udah Bagas jelaskan tadi. Jadi buat Elkogers yang ngefans banget sama Mbak Dakota, mau ngirim salam buat beliau, ngucapin selamat ulang tahun. Hah, siapa tahu Dakota Johnson juga denger Elkoga ya. Boleh banget nih gabungan, kirim salam request lagu buat teman-temannya juga, nyemangatin buat besok hari Senin, kita kembali beraktivitas seperti biasa. Caranya gampang, untuk gabungan tinggal chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081 138 6264.

96.6 Nanalkoga Radio Bali, Coldplay Paradise. Bekas puterin buat Madendra Saputra yang hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Salam katanya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Lalu ada Kalegri Mahendra ya, juga hadir seperti biasa dari seputaran Sanur. Ini mau request tentang topik ya, topik bingkai tokoh Peci si Perompak, pemeran utama komedi SpongeBob SquarePants yang sering diliatin itu nyanyi-nyanyi di awal pembukaan kartun SpongeBob Elkogirls. Anda pasti sudah tahu ya, tapi untuk bingkai tokoh mengangkat soal beliau ini mungkin di lain kesempatan, karena memang hari ini Dakota Johnson itu sedang berulang tahun Elkogirls. Jadi memang sangat tepat momennya untuk membahas tentang beliau. Tapi ngomongin soal Dakota Johnson, ini juga Kak Giri Mahendra request lagunya Coldplay Fix You. Dan yang menarik dari seorang Dakota Johnson, ternyata beliau pernah jalan dan hampir bertunangan. Maksud Bagas sudah putus ya, karena sempat bertunangan dan akhirnya nggak lanjut dengan vokalisnya Coldplay Chris Martin. Maka dari itu Bagas sudah puterin lagunya Coldplay tadi, lagunya yang judulnya Paradise ya, spesial buat Made Hendra Saputra. Kemudian

Negeri Mahendra juga kok sama ya request lagunya Coldplay. Ini mau bahas mantannya Dakota Johnson kah? Dan bahas soal mantan, ternyata Dakota Johnson sekarang sedang dekat sama Machine Gun Kelly. Ada musisi lain ini lagi dikabarkan dekat, ini terakhir informasinya Bagas dapat di bulan September, akhir bulan ya. Dimana keduanya kedapatan menghabiskan waktu bersama di New York dan memicu rumor kencan di kalangan penggemar. Jadi memang beliau ini sangat suka gonta-ganti pasangan. Oh, gak gitu juga ya, karena emang udah selesai tunangan, akhirnya menjalin hubungan lagi dengan orang lain. Ini gak masalah kok girls, karena memang hubungannya baru sampai ke jenjang pertunangan, belum resmi menikah gitu ya. Jadi memang hidup itu harus berjalan, Elko Girls. Nggak boleh kita kaku, nggak boleh kita terlalu terpaku sama satu orang saja. Jika hubungannya gagal, itu mungkin adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Jadi harus bangun lagi hubungan dengan orang lain. Itu kurang lebih ya, kita pelajaran dari seorang Dakota Johnson. Sebelum Bagas bahas detail mengenai kisah hidup beliau ini, Bagas juga mau sapa ada temannya Bagas gabungan via WhatsApp. Ada Dini hadir. Halo Dini, gimana kabarnya? Lama tak jumpa. Hadir dari seputaran Hayam Wuruk. Mau request lagunya Naf, judulnya Kau Masih Kekasihku. Ini maksudnya apa nih? Ini salam katanya buat teman-teman yang lagi sibuk-sibuknya, karena memang awal bulan sibuk ya. Awal bulan udah sibuk. Semangat pokoknya buat teman-temannya Dini. Biar gak lama-lama langsung masuk puterin ya. Naf, Kau Masih Kekasihku.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKUGA Radio Bali. Enak banget ya lagu dari Simple Plan featuring Saint Paul Summer Paradise. Ini bakal puterin buat Mita yang gabungan dari seputaran Renon. Katanya pengen banget ke pantai. Wah, jam segini ke pantai. Mungkin besok ya habis pulang kerja atau mungkin weekend minggu depan, asik banget nih kayaknya jalan-jalan ke pantai healing sambil nongkrong-nongkrong dan makan lumpia. Asik banget nih LKUGers. Ya bagus juga mau sapa yang gabungan di WhatsApp. Ada siapa lagi nih ya? Tadi udah Bagas Sapa Mita, kemudian Agus Hade dari Tabanan hadir. Jauh-jauh nih yang gabungan ya, dari Tabanan, dari Desa Tua Marga Tabanan juga ada. Ini mau request lagunya Bunglon, judulnya Kau. Adakah lagunya Kau? Ada LKUGers. Ini kalau nggak ada ya, jadi nggak usah Bagas sebutin lagu lain yang di request. Salam katanya buat kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Dan ngomongin soal bunglon, bunglon itu adalah binatang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan LKUGers. Alias dia itu bisa menyamar. Ini banyak orang zaman sekarang itu suka menjadi bunglon ya, mencoba mengikuti kondisi di lingkungannya, mungkin di tempat kerja di orang yang berbeda, di rumah orang berbeda. Dan apakah itu merupakan hal yang salah? Tidak juga. Tapi memang kadang-kadang kita nyebutnya orang seperti itu adalah orang yang fake atau palsu. Padahal itu hanyalah salah satu cara untuk bertahan hidup LKUGers. Jadi buat Anda yang harus menjadi bunglon, baik itu di tempat kerja, di lingkungan lainnya, ini Bagas ucapkan semangat. Tapi untuk sama teman-teman baiknya atau mungkin sama keluarga yang sudah sangat dekat ya, atau apalagi sama pasangan, kalau bisa tampillah apa adanya. Jangan coba menyamar jadi orang yang bukan diri Anda sendiri, LKUGers. Tetap semangat dan pastinya fokuslah dalam berkarya.

96.6 Final Koger Radio Bali. Vira, rasa ini, rasa apa itu ya? Rasa sayang, rasa rindu, rasa cinta yang tidak tersampaikan. Banyak sekali intinya rasa masa muda Telkoger. Lagu ini menemani Bagas ketika masih SMP. Dan itu tampaknya terbawa sampai masa kini, Alkoger. Banyak ya buat kita, apalagi generasi 90-an, itu ketika mendengar lagu lama, kok rasanya seperti terkenang masa muda. Padahal kita juga masih muda ya, masih remaja sampai usia 30-an, Alkoger. Semangat buat kita semua. Lagu ini Bagas puterin spesial buat Adi Suputra, yang hadir dari seputaran Abian Semal. Kirim salam untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya seperti biasa dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Kemudian Saiful Rahman juga jauh-jauh dari Situ Bundu hadir, mau request lagunya Katon Bagaskara, judulnya Meniti Hutan Cemara. Wah, lagu asik nih, udah Bagas siapin, tunggu aja. Salam katanya buat kakak, terima kasih kembali. Kemudian dari WhatsApp ada Devi, halo Devi, gimana kabarnya, selamat malam. Malam, Kak Bagas, request lagunya Bimbang by Melly Guslow, terima kasih. Ngirim emotikonnya Kupang 5 alias tepuk tangan sebenarnya itu ya, atau tos, dan ya emotikon tangan Om Swastiastu, santi-santi-santi. Dan juga ada stiker komet, komet apa bintang jatuh ini. Oke, mantap ya. Bagas sudah siapin lagunya, biar gak lama-lama langsung tak puterin ya lagunya Melly Guslow, Bimbang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali, lagu dari Katon Bagaskara, Meniti Hutan Cemara. Mau kita ke jam 10 lebih 3 menit waktu di El Koga. Dan Anda masih temani sama Bagas Krisna di Resen Dream, edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Membahas bingkai tokoh, yakni seseorang yang sedang berulang tahun. Artis Hollywood yang bernama Dakota Johnson. Kalian pasti pernah dengar namanya ya. Dimana kakak cantik ini lahir pada hari ini tanggal 4 Oktober, tepatnya 37 tahun lalu pada tahun 1989. Nama aslinya sedikit berbeda dengan nama yang kita kenal, yakni ada nama tengahnya Alkogers, yaitu Dakota Mae Johnson. Itu nama aslinya ya, sementara Dakota Johnson merupakan nama panggungnya di layar kaca, alias layar bioskop maksud Bagas. Jadi beliau ini lahir di Austin, Texas, Amerika Serikat, dengan profesinya sebagai artis, model, dan juga produser. Aktif sejak tahun 99 sampai sekarang dengan sosial medianya, Alkogers bisa kepoin Instagram @DakotaJohnson. Dimana perjalanan karirnya, kemudian kisah cintanya, ini banyak sekali bisa kita bahas. Dan pastinya Bagas masih punya satu jam untuk membahas kisah hidup yang inspiratif dari seorang Dakota Johnson. Tapi sebelum itu, buat Alkogers yang mau gabungan kirim salam request lagu atau mungkin mau menceritakan akhir pekannya sebelum besok kembali beraktivitas seperti biasa ya, udah hari Senin aja nih Alkogers. Boleh banget saling menyemangati dengan cara chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Lalu yang mau gabungan lewat sosial media kita, tentu saja bisa dengan cara DM di Instagram @elkogafm atau lewat Facebook Messenger di Elang Kosa Gagana. Masih bersama Bagas ya, di Resen Dream pastinya sampai jam 11 malam.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari The Moffats, Girl of My Dreams, wanita dalam impianku. Siapakah dia? Dakota Johnson salah satunya. Ya, jadi emang sosok ini banyak diimpikan oleh pria El Koger. Tapi sebelum Bagas membahas lebih dalam tentang seorang Dakota Johnson, Bagas mau sapa yang request lagunya The Moffats tadi ya. Ada Beligus Bawo hadir. Selamat malam, katanya Bagas Krishna. Beligus Bawo dari Batu Bulan hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Beli. Cuman mungkin kalau boleh jujur ya, jujur li lelah sekali rasanya beberapa hari ini. Mungkin karena baru masuk awal bulan, kemudian habis gajian. Kok habis gajian malah capek ya, harus semangat. Ya gak boleh gitu juga Alkoger, apapun kondisinya kita memang harus jalani semampunya. Mungkin ada yang habis gajian langsung bayar cicilan, mungkin ada yang habis gajian langsung memenuhi kebutuhan. Wah, ini pastinya harus kita atur ya keuangan dengan baik. Kemudian menurut Ligus Bawo, ini katanya sudah lama, sekian lama tidak ikutan El Koga Radio Bali. Wah, selama apa sih? Kalau nggak salah ini Bagas cek hari terakhir request hari Selasa. Mungkin Selasa lalu udah sebulan tadi ya. Mau terakhir gabungan di bulan September, hari Selasa itu tanggal 29. Jadi cukup lama juga, seminggu lebih nggak gabungan ya. Ligus Bawo, terima kasih banyak. Terus katanya, mari request aku ingin memfats Girl of My Dream, dan Bagas puterin. Salam katanya buat Bagas Krishna, sehat selalu. Oke, sehat juga untuk kita semua. Apalagi di tengah kondisi ini katanya udah mau masuk musim hujan. Karena memang cuacanya itu agak panas-panas gerah ya. Ini kayaknya bakal hujan, tapi entah kenapa ditahan. Apakah karena kita sedang memasuki hari baik untuk pernikahan di Bali? Lagi duase, selamat buat El Kogers yang sedang melangsungkan pernikahannya. Semoga dilancarkan semua rencana baiknya. Kemudian Bagas juga mau sapa, ada yang gabungan di Instagram. Ada Noni hadir. Halo, selamat malam Kak. Malam juga. Ini gabungan dari seputaran Gatot Subroto, minta lagunya Maroon 5 yang mana aja boleh. Salam katanya buat semua pendengar El Koga, buat Kak Bagas salam kenal. Oke, terima kasih ya. Jadi langsung aja Bagas puterin ya lagunya Maroon 5 yang judulnya One More Night. Check this out.

96.9 LKG Radio Bali. Satu hal yang menarik dari seorang Dakota Johnson adalah latar belakang keluarga dan perjalanan karirnya LKGers, di mana Dakota Johnson ini merupakan seorang yang memiliki banyak privilege karena dirinya adalah putri dari pasangan aktor dan artis ternama Hollywood yang bernama Don Johnson serta Melanie Griffith. Nah, jadi sebelum dikenal sebagai artis papan atas, Dakota muda mengawali karirnya sebagai artis saat usianya 10 tahun. Jadi dirinya pernah jadi cameo di film Crazy in Alabama pada tahun 99 bersama sang ibu yang juga seorang artis. Jadi benar-benar dapat dukungan penuh dari orang tua ya. Ini orang yang merupakan sangat beruntung ya, LKGers. Karena orang tuanya aktor dan artis ternama, anaknya diajak ikut untuk mempelajari bakat yang sudah ada diasah dan diwariskan dari orang tuanya. Namun yang namanya bakat ya, apalagi bakat acting, itu tidak serta-merta langsung didapatkan berupa warisan ya. Karena memang harus dilatih juga, kemudian lingkungan yang mendukung, serta akses agar bisa mendapatkan peran yang luar biasa. Nah, jadi setelah menyelesaikan pendidikannya, dari kecil ya sampai SMA, Dakota akhirnya mulai memfokuskan karirnya di dunia acting dan berhasil mendapatkan peran dalam film The Social Network yang keluar pada tahun 2010. Namanya kian melambung tinggi dan dikenal secara global setelah memerankan karakter Anastasia Steele di trilogi film 50 Shades yang keluar dari tahun 2015 sampai 2018. Dan dirinya tidak cepat berpuas diri, LKGers, karena Dakota terus mengeksplorasi kemampuannya di berbagai genre film. Mulai dari horror dengan judulnya Suspiria tahun 2018, lalu ada juga drama komedi Persuasion yang keluar tahun 2022, hingga menjajal peran superhero lewat filmnya Madame Web pada tahun 2024. Jadi Madame Web itu merupakan salah satu karakter di semesta Marvel, yakni ada salah satunya itu yang ada di lingkungannya Spider-Man. Jadi Spider-Man itu punya banyak universe ya, di mana Madame Web ini bisa menghubungkan semua semesta dari Spider-Man tadi. Tapi sayangnya film tersebut tidak terlalu sukses di pasaran karena hanya mendapatkan sedikit rating dan juga tiketnya tidak terlalu laku, LKGers. Padahal Dakota Johnson ini benar-benar cukup baik ya kalau menurut Bagas sebagai penonton. Ini cukup bagus, cuman mungkin karena masalah di marketing dan juga ceritanya yang dinilai terlalu berat. Tapi secara umum Dakota Johnson memang merupakan anak dari pasangan artis dan aktor ternama. Namun dirinya itu tetap harus berusaha keras untuk mendapatkan peran-peran yang ia mainkan. Jadi buat LKGers yang merupakan seorang pewaris, jangan berpuas diri. Jadikan perjalanan hidup seperti Dakota Johnson ini sebagai inspirasi dan tetap berjuang untuk mengasah bakat Anda sendiri.

96.6 Anal Koger Radio Bali. Lagu dari Tulus, Teh Hijau Green Tea. Apa sih beda teh hijau sama matcha? Ya itu panjang ceritanya Koger. Terima kasih akan bahas lain waktu ya. Lagu ini makasih tarian spesial buat Vivin yang gabungan dari seputaran Renon. Kirim salam buat teman-temanku, buat Dio, buat Dita, sama buat Kak Bagas juga, semangat siarannya. Oke, terima kasih banyak ya. Kemudian makasih juga mau sapa di WhatsApp El Koga. Sudah ada Hendra Sutirta hadir dari seputaran gak disebutin ya. Mau request lagunya Miss You Like Crazy dari The Moffat Suksma. Terus kemarin hari Kamis ya terakhir dapat gabungan. Ini katanya mau request lagu di lain waktu. Dan lain waktunya adalah hari ini. Karena memang Bagasnya kayak pertama kali ya gabungan ada Hendra Sutirta. Gabungan sama Bagas gitu maksudnya. Yang terakhir katanya lagu yang di request gak ada. Jadi sekarang langsung aja mas puterin ya. Lagunya The Moffat Miss You Like Crazy.

Bali. Wah, gak terasa sudah mau jam 11 nih Alkogar, 1 menit lagi. Dan masih banyak sekali topik lain yang membahas soal Dakota Johnson ya. Dimana tadi udah Bagas singgung sedikit bahwa Dakota Johnson ini merupakan anak dari aktor ternama Don Johnson dan juga artis Melanie Griffith. Dan yang terbaru informasi Bagas dapatkan, ternyata Dakota Johnson yang berulang tahun hari ini juga merupakan cucu dari artis legendaris Tippi Hedren. Jadi emang keluarga artis nih Alkogar, keluarga artis yang terkenal, kemampuannya nurun ke anaknya. Jadi bisa jadi dilatih ya oleh orang tuanya agar bisa meneruskan karir sebagai keluarga aktor dan artis. Ternyata Dakota juga yang menarik di sini pernah menjajal peran di balik layar sebagai sutradara untuk video musik lagu Cry Cry Cry milik Coldplay pada tahun 2020. Ya ini wajar saja mungkin karena faktor koneksi, apalagi waktu itu dirinya sedang bertunangan dengan Chris Martin, vokalisnya Coldplay. Yang menarik juga adalah seorang Dakota Johnson ini pernah mengkontribusikan idenya dalam penulisan lagu Beautiful dari album musik The Spears milik Coldplay. Dan juga dirinya pernah mendirikan perusahaan produksi yang bernama Tea Time Pictures pada tahun 2019 untuk memproduksi proyek-proyek film dan TV independen. Dan yang menarik juga bagi seorang Dakota Johnson, dirinya ternyata jago memainkan piano sejak kecil dan sempat memamerkan bakat musiknya di beberapa film yang ia bintangi. Jadi memang merupakan orang yang tidak hanya menawan, gak hanya modal cantik sih Alkogers, tapi juga Dakota Johnson adalah orang yang berbakat. Ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita semua agar tetap tidak berpuas diri. Meskipun sudah keturunan keluarga yang udah punya atau mungkin ada privilege keluarganya, tetap harus berusaha dan berjuang agar menjadi lebih baik lagi. Dan Alkogers yang sudah diberkahi penampilan yang baik, yang cantik, yang rupawan, yang ganteng, tetap harus belajar ya, tetap berjuang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, seperti seorang Dakota Johnson. Nah, itu dia pembahasan Bagas Krisna di Resian Dream edisi malam ini tanggal 4 Oktober 2026. Bingkai tokoh Dakota Johnson yang kebetulan sedang berulang tahun ke-37 tepat hari ini Alkogers. Semoga informasi yang Bagas berikan bermanfaat dan awal yang diputerin juga bisa menghibur malam hari Anda. Dan karena udah jam 11 malam, maka sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: aja, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
2: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
2: The most music in the morning. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

0: Dinas Kelautan mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Di

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Selamat pagi El Koger.
1: Selamat pagi, kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita di El Koger Freshing Morning
1: yang akan nemenin sampai jam 9 pagi ya.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Wah, bagaimana kabar Anda pagi ini? Bagaimana kabar Anda, Yuda?
1: Wah, baik sekali, Adesta. Pagi ini saya terbangun dengan cukup ngantuk.
0: Terbangun dengan cukup ngantuk, berarti tidurnya kurang nih.
1: Wah, kalau ngomongin tidur mah selalu kurang ya. Soalnya kemarin kan minggu tuh, weekend, terus naik kan slow gitu kan. Yeah. Tiba-tiba, ya udah Senin aja, kaget.
0: Kaget? Kagetnya kayak gimana tuh?
1: Hah, Senin? Jadi kami karena udah hari Senin ya harus semangat dong.
0: Iya dong, harus semangat dong.
1: Apalagi yang buat semangat kalau misalkan ketemu sama El Koger semuanya. Ketemu di udara maksudnya ya.
0: Tentunya pagi ini kita sangat semangat sekali El Koger yang menemani ruang dengar Anda di El Koger Freshing Morning edisi Senin.
1: Senin di bulan Oktober.
0: 5 Oktober
1: ya. Wow. Jadi di hari Senin ini tentunya ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berita terbaik untuk Anda di sesi berisik pastinya ya.
0: Dan tentunya dari jam 8 sampai jam 9 kita mau melihat nih apa aja sih yang lagi booming di media sosial lewat What's on Social Media, El Kogers ya.
1: Betul.
0: Jadi untuk Anda yang mau ikutan gabungan juga nanti bisa banget ya gabungan bareng kita-kita.
1: Betul banget pastinya ya. Sambil kita dengerin juga koleksi lagu asik dari El Koger di Bali masih barengan dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita sampai di jam 9 pagi nanti.

0: 96.9.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training-nya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music in the morning. 96.9
5: FM. El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali, sebatas teman. Mungkin karena Anda belum bisa memanajemen hidup Anda dengan baik, makanya Anda dijadikan sebatas teman saja nih. Teman.
1: Padahal itu bisa jadi adalah partner kerja.
0: Oh iya.
1: Atau mungkin itu adalah dosen Anda. Oh. Anda jadikan dosen teman bisa sih.
0: Bisa.
1: Tapi harus ada batasan yang jelas, manajemen yang jelas itu ya.
0: Iya, benar. Sebatas teman ditolak karena Anda tidak bisa memanajemen hidup Anda, ya bisa jadi juga. Nah, LKGers, untuk Anda yang mungkin bingung atau ingin sekali ya belajar memanajemen hidup dengan baik, lalu bingung mencari kuliah manajemen di mana, nah, berkuliahlah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena memang ilmu manajemen ini merupakan ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja, mulai jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri, LKGers ya, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, di mana kampus atau sekolah tinggi manajemen ini terbaik di Bali, yang pertama paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan berdirinya ini sejak tahun 1979.
1: Wih.
0: Alumninya juga keren-keren banget loh itu.
1: Pasti.
0: Wih. Alumninya juga keren-keren banget loh itu.
1: Pasti dong, karena ini udah

kemana-mana. Jadi buruan daftar. Untuk pendaftaran bisa WhatsApp ke 082-1456-6199. Sekali lagi di 082-1456-6199.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung,

0: Toko Klendis area Tabanan, Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
2: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah jam 8 pagi Elkoger, sepertinya kita harus membuka lembar demi lembar koran harian Nusa Bali ya.
1: Iya, benar banget ya. Yang dimana kita memiliki beberapa informasi dan berita yang pastinya akan sangat berguna atau worth it kalau orang Bali bilang ya.
0: Iya, worth it. Dan kita mau ngucapin ini dulu deh, selamat ulang tahun untuk Nusa Bali yang ke-32.
1: Benar.
0: Selamat ulang tahun, semoga makin seru berita-beritanya.
1: Benar banget.
0: Lebih semoga aktual
1: dan bisa terus bekerja sama dengan Ekogar Radio Bali ya. Wih, keren pastinya.
0: Selamat.
1: Ya, kemudian kita untuk berita kali ini kita mulai dari sebuah informasi terkait dengan Silverman, bukan Silver Surfer.
0: Iya. Silverman nih.
1: Silverman ini adalah manusia silver.
0: Ini yang kelihatannya aja nih Silverman kerja di jalan-jalan ya, tapi kayaknya ini kaya raya nih orangnya.
1: Kaya raya banget.
0: Kosannya lebih bagus daripada lapas kelas 2 Cibinong nih.
1: Betul banget. Iya. Jadi bahkan lebih bagus dari kosannya lapas 2 Cibinong.
0: Iya.
1: Benar. Walaupun kerjaannya di bawah, kalau dibilang katanya kan, wih, kerjaannya paling cuman minta-minta aja gitu. Jangan salah Elkoger.
0: Oh, jangan salah.
1: Minta kali sekian, kali banyak gitu.
0: Kali banyak.
1: Jadi bahkan sampai wakil wali kota Denpasar turun suara ya untuk merespon kegiatan dari Silverman ini. Jadi keberadaan manusia silver dan gelandangan pengemis atau gepeng di sejumlah ruas jalan kota Denpasar nggak kunjung hilang, diterdipkan dan dipulangkan ke daerah asal ternyata belum menjadi jaminan mereka tidak kembali beraktivitas di jalan. Wakil wali kota Denpasar mengatakan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi penertiban. Pemerintah perlu menyiapkan pola penanganan jangka panjang, termasuk memperkuat koordinasi dengan daerah asal. Jangan sampai dipulangkan dua hari kemudian balik lagi katanya. Menurut dia, setelah ditertibkan di satu lokasi, aktivitas manusia silver maupun gepeng kerap muncul di berbagai tempat lain pastinya. Kondisi itu diibaratkannya seperti balon yang ditekan pada satu titik, tapi gelembungnya justru muncul di titik lain. Bagus. Membuat pengandaiannya seperti itu. Benar ya, kalau kita tekan balon itu, set, muncul di titik lain dia. Yeah. Benar. Karena itu, Wakil Wali Kota Denpasar perlu mengevaluasi, katanya Pemkot Denpasar ya, katanya perlu mengevaluasi pola penanganan agar penertiban tidak hanya bersifat sesaat saja. Kemudian salah satu persoalan yang turut membuat aktivitas tersebut bertahan adalah kebiasaan masyarakat memberikan uang di jalan. Diminta katanya masyarakat jangan memberikan imbalan pada Silverman alias manusia silver, pengamen maupun gepeng. Jangan diberikan imbalan, kalau ada potensi di sana mereka akan melihat itu sebagai sebuah pekerjaan yang menjanjikan dan melakukan kegiatan seperti itu lagi.
0: Betul.
1: Jadi kalau emang ingin menolong orang, ada kok kita bisa menolong yang lebih tepat ya. Tapi katanya memang benar, kalau udah dijadikan kebiasaan itu bakal balik lagi nih mereka.
0: Iya, karena nyaman ya.
1: Iya, nyaman. Jadi awalnya bisa jadi Silverman, naik nanti pendapatannya, jadi emas nanti, wah. Oh. Goldman tadi kan lebih hari.
0: Saya kira Silver King.
1: Silver King.
0: Ya. Awalnya Silver King dulu jadi Goldman lama-lama.
1: Iya
0: ya.
1: Kan. Dulu kan ingat enggak zaman-zamannya TikTok awal tuh. Ada namanya Mandi Lumpur.
0: Oh iya benar. Nah. Benar.
1: Sekarang punya duit nih naik jadi silver gitu.
0: Silver, iya benar.
1: Nanti naik jadi gold. Wah, bahaya.
0: Minta dimandiin emas dia.
1: Minta dimandiin emas. Sedangkan kita yang memberikan aja, kadang-kadang kita harus berpikir untuk, aduh hari ini makan apa ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar, jangankan mau beli emas ya, mau beli nasi, beli beras, kebutuhan sehari-hari aja kita berpikir Elkoger.
1: Berpikir keras banget Elkoger, maka dari itu mari kita bantu Wakil Wali Kota Denpasar kita.
0: Betul.
1: Dan mari kita terus upayakan supaya Dinsos, kemudian penegak hukum dan segala macam itu melakukan pekerjaannya. Dan kita bisa membantu dengan cara seperti itu, tidak usah memberikan imbalan.
0: Betul.
1: Kalau mereka mau beraktraksi, biarkan aja, nonton aja ya.
0: Yeah.
1: Tapi tidak usah memberikan imbalan. Kalau memberikan imbalan, nanti mereka akan balik dan bawa teman-temannya.
0: Iya benar.
1: Nanti ada Silverman, ada namanya Silver Kid. Nah,
0: Silver Kid.
1: Silver yang kan? Bahaya kan Silver Baby. Wah,
0: iya benar. Aduh
1: kasihan. Janganlah sampai ya.
0: Oke, lanjut Elkoger ya. Setelah kita ngobrolin tentang Silver King, Silverman.
1: Silverman.
0: Kita lanjut, ini ada man-nya aja ya, tapi di mana ada dua pembabat hutan jadi tersangka nih Elkoger.
1: Waduh.
0: Jadi ini kasusnya di negara ya, di mana kasus dugaan pembabatan pohon di kawasan hutan desa Brangbang, Kecamatan Negara Jembrana, memasuki tahap baru nih, di mana pihak Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jembrana telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan dua men sebagai tersangka. Jadi kedua tersangka ini masing-masing Bapak IGS dan IGKL, umurnya 55 dan 49 ya, warga Kecamatan Negara Jembrana. Keduanya sebelumnya diamankan polisi setelah diduga berkaitan dengan aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan lindung di desa Brangbang. Nah, Kasat Reskrim Polres Jembrana Bapak AKP Igede Alit membenarkan peningkatan status perkara tersebut. Dan akhirnya Bapak Alit menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mendalami dugaan penebangan pohon tanpa perizinan di kawasan hutan tersebut. Penanganan awal bermula dari informasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Barat yang mengenai video di media sosial yang memperlihatkan dugaan aktivitas pembabatan hutan di wilayah Desa Brangbang. Dan selanjutnya petugas kemudian mencocokkan informasi dalam video dengan kondisi di lapangan. Hasil penyelidikan memastikan lokasi yang dimaksud berada di kawasan hutan Desa Brangbang. Dan selanjutnya polisi mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penebangan untuk menjalani pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan lapangan petugas juga menemukan ya sejumlah pohon telah ditebang nih. Di lahan yang dikelola IGS, polisi menemukan 3 tonggak pohon yang ditebang menggunakan mesin gergaji atau chainsaw itu. Dari pemeriksaan terhadap IGS, kayu hasil tebangan tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan gubuk katanya. Nah, temuan berbeda didapati pada kawasan yang dikelola Bapak IGKL. Polisi menemukan sebanyak 23 batang kayu olahan jenis bayur yang diduga berasal dari kawasan hutan tersebut. Kayu-kayu tersebut kemudian diamankan dan atas perbuatannya mereka disangkakan melanggar pasal 82 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Wah, panjang juga ini ternyata ya.
1: Iya benar.
0: Sanksinya ya. Ini pokoknya mereka terancam pidana maksimal 5 tahun dan selain itu terdapat ancaman denda paling sedikitnya 500 juta dan paling banyak 2,5 miliar. Ini pembabatan hutan satunya 3 pohon.
1: Satunya
0: 23 batang kayu itu kan.
1: Oke.
0: Didenda dihukum terancam pidananya 5 tahun. Dendanya 500 juta minimal, maksimalnya 2,5 miliar.
1: Okay.
0: Wah, itu yang bakar Kalimantan bagaimana ya?
1: Wah, unlimited duitnya tuh. Ay, benar-benar.
0: Keren banget sih, berani banget.
1: Tapi kalau yang bakar karhutla dia, itu enggak kena itu.
0: Kok bisa?
1: Karena dia tidak menebang.
0: Langsung membakar.
1: Langsung membakar. Itu celah hukumnya. Wah, ternyata seperti itu mainnya.
0: Waduh. Ini aja nebang pohon pasalnya berlapis-lapis ya.
1: Berlapis.
0: Tadi saya nyebut tapi gak habis-habis loh. Masih ada lanjutannya itu loh.
1: Jadi orang-orang yang oligarki-oligarki. Ketika misalkan dia, wah gimana biar kita gak kena gini. Jangan ditebang.
0: Jangan
1: Pak.
0: Ditebang, nanti kena pasal panjang. Tapi
1: bakar aja. Tapi kita juga sedih sih ya. Karena sampai sekarang di Kalimantan kan masih banyak saudara-saudara kita yang sedang berjibaku untuk menjaga kesehatan mereka dengan kualitas udara yang sangat berbahaya di sana.
0: Benar-benar belum lagi kayak orang hutan dan apa hewan-hewan yang di sana.
1: Betul.
0: Itu sampai sesak nafas, ada yang pingsan. Aduh, sedih banget kalau misalnya ngelihat modelannya kayak orang hutan di Kalimantan itu sampai pingsan bergeletakan di bawah itu loh.
1: Benar.
0: Terlaluan beneran dah yang bakar-bakar itu, heran. Enggak takut apa nanti di akhirat dibakar juga.
1: Woy, sabar. Ya itu emang di luar kuasa kita, tapi mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.